0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam pemenuhan gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karutla di Jalan Manduhara 1 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga Aldi Hidayat mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Tindakan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan padam air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Api duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi mengatakan, kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Zahra.

0: Laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makadogeri dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Den Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan. Namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sapta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tewaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten

Naskah proklamasi yang kita kenal hari ini berawal dari selembar kertas yang ditulis tangan. Di sanalah Soekarno menuliskan konsep teks proklamasi. Lalu, kemana perginya naskah tulisan tangan itu? Pagi 17 Agustus 1945, setelah konsep itu disalin dengan mesin ketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dibuang, nyaris menjadi sampah. Beruntung, wartawan Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menemukannya dan memilih untuk menyimpannya. Selama puluhan tahun, naskah itu berada dalam penyimpanan pribadi BM Diah. Hingga pada 19 Mei 1992, ia menyerahkannya kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan tangan Soekarno disimpan dan dilestarikan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang hampir terbuang ternyata menyimpan jejak lahirnya sebuah negara. Sebab, kemerdekaan bukan sekedar peristiwa yang kita rayakan setiap Agustus. Kemerdekaan adalah sejarah yang kita jaga, nilai yang kita wariskan, dan Indonesia yang terus kita perjuangkan. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami, saudara pendengar. Rangkaian Bogor pagi ini di suasana hari kemerdekaan ya, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, saudara, dengan lagu-lagu masih bernuansa Indonesia yang kami hadirkan untuk terus menemani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, saudara pendengar ya. Satu lagu ini berjudul Sepasang Bola Mata dari Indra Arti Dauna, saudara pendengar, untuk membuat suasana seolah hikmat ya, selepas dimana kita juga melaksanakan upacara bendera, saudara. Namun ada satu momen yang nanti juga jangan sampai dilewatkan. Di tengah kesibukan Anda, di tengah aktivitasnya, akan ada 3 menit yang mengajak kita berhenti sejenak, mengheningkan langkah ya, menegakkan badan untuk mengingat kembali satu peristiwa besar yang mengubah perjalanan bangsa Indonesia. Karena tepat hari ini 17 Agustus 2026 saat jam menunjuk pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat, masyarakat di seluruh Indonesia dihimbau untuk menghentikan aktivitas sejenak, berdiri tegap saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang. Kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih ya, yang dikibarkan di halaman Istana Merdeka Jakarta, saudara pendengar, yang nanti kita juga akan menyiarkan secara langsung tentu saja upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, saudara ya. Dan tentu saja kalau kita renungkan, 3 menit itu adalah cara sederhana kita untuk menghargai perjuangan yang membutuhkan jauh lebih dari 3 menit untuk mencapai kemerdekaan. Jadi saat Anda nanti tengah dalam perjalanan, di rumah, di tempat kerja, di pasar, atau tengah melaksanakan aktivitas lain, ketika waktu mendekati pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat nanti, kita tentu akan berhenti sejenak ya. Tapi karena ada hal-hal besar yang layak kita hargai dengan cara yang sederhana. Dan himbauan ini tidak berlaku bagi aktivitas yang apabila dihentikan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain ya, termasuk pelayanan publik yang memang tidak dapat ditinggalkan, saudara pendengar. Nanti akan hadir kembali rangkaian kabar-kabar berikutnya untuk terus menemani Anda, saudara pendengar, di momen spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih bersama kami saudara pendengar untuk Semangat Merdeka ya, di hari spesial hari ulang tahun ke-81 ya untuk Republik Indonesia saudara. Dan nah, kalau hari ini kita bisa melihat wajah Bung Karno saat membacakan proklamasi, momen pengibaran sang merah putih dan juga wajah-wajah masyarakat yang menyaksikannya. Pernahkah kita bertanya kenapa dari sebuah peristiwa sebesar proklamasi kemerdekaan itu dokumentasinya justru sangat terbatas ya? Ternyata ada 3 momen utama yang berhasil tertangkap kamera pada 17 Agustus 1945 pendengar. Jadi di balik 3 foto tersebut ada cerita sekaligus menegangkan ya. Jadi kala itu pagi ya di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, suasana sudah sangat sibuk. Semua orang bersiap menyambut sebuah momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada yang menyiapkan perlengkapan, ada yang mempersiapkan tiang bendera, ada juga yang bertugas mengatur barisan. Salah satunya Latif Hendra Ningrat yang bertugas sebagai pengibar bendera sekaligus memberikan aba-aba kepada barisan pemuda. Tapi di tengah ketegangan itulah ada satu hal yang terlupakan. Jadi Latif lupa menghubungi pihak dokumentasi untuk merekam momen bersejarah tersebut, yang akibatnya tidak semua rangkaian proklamasi berhasil direkam. Tapi sejarah masih menyisakan 3 lembar plat film saudara. Dan dari 3 lembar itulah Frans Sumarta Mendur ya berhasil mengabadikan 3 momen yang hari ini menjadi dokumen berharga bagi bangsa kita, yaitu saat Bung Karno membacakan teks proklamasi, kemudian momen pengibaran bendera merah putih, dan juga wajah-wajah hadirin yang menyaksikan lahirnya Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. 3 foto ya, 3 potongan momen, tapi nilainya jauh lebih besar daripada sekedar sebuah foto. Karena kalau saat itu tidak ada satupun kamera yang berhasil merekam, mungkin hari ini kita hanya mengenal detik-detik proklamasi dari cerita ataupun tulisan saja. Dan yang menarik, setelah proklamasi selesai, perjuangan belum berhenti. Kabar kemerdekaan harus segera disebarkan, dan para pemuda, mahasiswa, jawatan perhubungan hingga para wartawan juga turut berjuang supaya berita mengenai kita atau Indonesia yang telah merdeka itu bisa didengar ya, bukan hanya oleh rakyat Indonesia tapi juga oleh dunia. Dan saat kita melihat 3 foto proklamasi itu hari ini, jangan juga hanya melihat gambar, tapi tentu ada perjuangan di baliknya, ada ketegangan, ada keterbatasan, ada kekhawatiran ya, tapi juga ada keberanian serta keyakinan saudara pendengar. Dan hari ini kita adalah generasi yang meneruskan ceritanya, dan kita masih akan terus bersama untuk menikmati suasana pagi Anda dengan deretan koleksi lagu-lagu tentu yang bertemakan nasionalisme untuk terus menemani Anda di rangkaian Bogor pagi ini.

merdeka sebenar-benarnya. Bangun jiwanya, bangun badannya, bangun keadilannya, bangun kesejahteraannya, bangun iman takwanya. Itulah Indonesia merdeka yang sebenar-benarnya. Malu kita sebagai bangsa jika yang dikenal adalah korupsinya. Malu kita sebagai bangsa yang dikenal adalah penganggurannya. Malu kita sebagai bangsa yang dikenal adalah negeri religius tetapi sampah, korupsi, dan kejahatan merajalela. Bangun wahai anak putri bangsa. Merdeka 81 tahun Indonesia.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Masih bersama kami di Bogor pagi ini, saudara. Banyak cerita menarik seputar sejarah, begitu ya. Dan kalau tadi kita sudah sedikit menengok ke belakang, ke hal-hal yang tampaknya sangat sakral, begitu ya, untuk diucapkan kala itu merdeka. Sekarang kita akan bawa makna kemerdekaan itu lebih dekat ke kehidupan kita hari ini, saudara pendengar. Sejauh mana kita memaknai kemerdekaan tersebut ya. Dan kita akan hadirkan kali ini, saudara pendengar, dialog kemerdekaan untuk hadir di momen istimewa hari Senin 17 Agustus 2026. Untuk segera kita akan simak dialog kemerdekaan di sesi ini. Sebelum nanti kita juga akan bergabung ya bersama Pro 1 RRI di Jakarta untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tetaplah bersama kami dan kita hadirkan kali ini dialog kemerdekaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini, hari yang insya Allah penuh berkah ya. Kita semua bersyukur, tentu saja kita sampai pada detik ini berada di alam kemerdekaan. Tiada lain adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Baik, sekarang kita akan berbincang mengenai arti atau makna kemerdekaan itu sendiri bersama dua generasi yang berbeda. Di sini sudah hadir ada Bapak S. Ramilus. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak?
2: Enak Burita.
1: Baik, alhamdulillah juga
2: sehat. Di hari kemerdekaan.
1: Sehat. Harus sehat. Jadi kita harus bersemangat dan jadi sehat ya.
2: Bahagia.
1: Amin, amin, amin. Dan juga ada
2: Genzi
1: kita. Iya. Silakan, namanya siapa nih? Boleh dikenalkan.
3: Nama aku Safa Zafira dari Universitas Bina Sarana Informatika.
2: Panggilan?
3: Safa, bisa dipanggil Safa.
1: Safa.
2: Safa Marwah.
1: Iya, dua generasi yang berbeda tentu juga mungkin punya sudut pandang yang berbeda nih mengenai memaknai arti kemerdekaan Republik ini. Mungkin yang pertama kepada Bapak S. Ramilus dulu nih, yang kita tahu banyak sekali syair-syair atau puisi-puisinya ya yang kita dengar selama RRI Bogor ini sudah berapa tahun ya bersama dengan
2: mungkin
1: Bapak Esram,
2: belasan tahun.
1: Dihiasi dengan puisi-puisi ya, khususnya puisi-puisi kemerdekaan. Silakan Pak Ramilus.
2: Baik Bu, terima kasih. Ya, generasi kita yang generasi sudah asar ini memang sedikit rada gelisah menghadapi keadaan. Mm-hmm. Karena kita melihat generasi lahirnya Gen Z ini generasi instan. Semuanya instan. Serba cepat. Mm-hmm. Yeah. Semuanya serba segera matang. Mm-hmm. Itu juga sebagai kekhawatiran.
1: Kekhawatiran.
2: Karena apa? Sebabnya proses ini adalah salah satu yang berbicara bahwa sekolah yang terbaik adalah sekolah penderitaan. Penderitaan itu adalah sekolah yang terbaik. Artinya menderita belajar, menderita merantau, menderita bekerja keras, menderita. Kita ini dijajah 350 tahun. Benar. Apabila kita tidak sabar, lenyap udah Indonesia.
1: Apabila kita tidak berjuang.
2: Benar. Tidak gigi, tidak ulet. Itu maksud saya. Mm-hmm. Kenapa generasi kita ini yang sebagai generasi mungkin kedua, ketiga setelah Republik ya. Betul. Sedangkan Gen Z ini kan setelah kelima dan keenam. Nah, kita ini betul-betul mengharapkan, mm-hmm, memang dia generasi Gen Z ini lebih pintar-pintar.
1: Dengan segala kemajuan teknologinya.
2: Itu kemudian makanan bergizi. Mm. Ya, kalau kita kan makanan juga tapi serba alami kita, Pak.
1: Iya, nah itu
2: kalau
1: bedanya mungkin
2: mereka
1: ya.
2: Itu wah, kita mengkhawatirkan itu, Bu.
1: Yeah.
2: Oleh karenanya kita memesankan kepada generasi Gen Z ini untuk membaca literasi para pejuang dan merasakan mendatangi museum ya, sebabnya sekarang kan kalau lahir yang tahun 45 saja umurnya udah berapa Bu? 81 tahun.
1: Nah, itu.
2: Yang lahir begitu lahir plek Indonesia merdeka 81 tahun. Pendengarannya sudah kurang, matanya sudah kurang. Ya mungkin orang yang 81 tahun juga memang rata-rata hidup kan kita 72-74.
1: Iya, jadi ini panjang umur tapi juga dengan segala kelemahannya sekarang tetap harus bisa melihat ya kenyataan.
2: Iya, sebabnya kemerdekaan hanya sekali, Bu.
1: Betul.
2: Kemerdekaan hanya sekali. Ya. Jangan sampai kita terkesan kita mengalami kemerdekaan tetapi nikmat kemerdekaan bukan kita yang memiliki
1: itu.
2: Negara asing bukan kita yang menikmati, bukan keturunan pejuang menikmati, tapi orang-orang lain yang tahu-tahu tamu di tempat kita. Ini sangat penting kita memberi semacam tetesan-tetesan nilai kepada generasi muda.
1: Salah satunya ya mengenal sejarah.
2: Bu, mendatangi, membaca literasi, melihat bukunya, kemudian cornernya.
1: Dan juga ada ini kan
2: museumnya.
1: Artinya
2: itu
1: ada
2: museumnya.
1: Napak tilasnya
2: kalau perlu melihat bajunya ya kan. Apa kemudian situasi kondisinya itu sangat sangat penting.
1: Nah, kalau gitu Safa gimana nih Safa? Safa pernah enggak selain mungkin ini Safa kan juga suka puisi ya, Pak Ramilus ya.
2: Di
1: antaranya juga
2: bagus.
1: Ada membacakan puisinya Pak Ramilus.
2: Bagus
1: juga membacakannya. Sepertinya insya Allah betul-betul menjiwai apa yang ditulis oleh Pak Ramilus. Tapi gimana Safa, dari apa yang disampaikan Pak Ramilus tadi memaknai kemerdekaan ini, kemudian pernah juga enggak selain baca literasi mungkin mengunjungi tempat-tempat bersejarah kemerdekaan?
3: Kalau aku itu hobi banget ke tempat-tempat sejarah. Terutama di Bogor tuh kan ada banyak museum ya, walaupun agak minim sih untuk akhir-akhir ini ya. Terus selain museum yang aku kunjungi, baca buku juga aku sebulan suka beli buku.
1: Selalu.
2: Nah, ini kita ketemu generasi bagus ya,
1: ini generasi Pak Ramilus nih Sapa, berikutnya
2: namanya Sapa, dia menyusuri jalan
1: menyusuri
2: sejarah.
3: Nah kalau untuk buku akhir-akhir ini aku lebih ke mental health, kayak kejiwaan gitu. Nah apa yang disampaikan oleh Pak Ramilus itu benar banget. Saya tidak ngedenial gitu. Karena ada beberapa mungkin generasi Gen Z yang agak malas ya kalau ke museum-museum gitu. Mungkin karena dekorasinya yang itu-gitu aja. Yang kayak gitu ya. Tapi di sisi lain Gen Z ini tuh menurut aku ya, di lingkungan aku terutama kreatifnya benar-benar kreatif banget gitu. Apalagi sekarang tuh musik dari drama-drama itu dia kreatif dan kritis banget. Tapi benar juga kata Pak Remus, di mana kita lahir dengan instan. Zaman-zaman yang instan. Nah, kita juga pasti berkolaborasi atau berbaur dengan zaman-zaman yang sekarang, di mana teknologi-teknologi yang sudah semakin cepat, AI juga. Nah, dengan itu di sisi lain ada bagus, ada sisi lain Gen Z juga selain instan yang negatifnya, yang positifnya adalah mereka tuh kreatif-kreatif dan kritis sebenarnya.
1: Sebenarnya gitu. Jadi ada juga yang memang tetap kritis, Pak. Artinya kreatif mereka.
2: Ini kita ketemu bagus nih.
1: Bagus ya, Pak.
2: Jadi RRI telah memfasilitasi bertemunya dua generasi. Dan kebetulan saya ini baru tahun ini puisi-puisi saya menjadi pakai AI itu oleh sahabat dari ini Jati Jajar ya. Itu
1: dituangkan dalam sebuah lagu.
2: Dalam sebuah lagu. Lagunya ada tiga. Pertama lagu biasa, lagu dalam lagu pop. Kedua ada lagu dangdut kemerdekaan loh.
1: Dangdut ya?
2: Iya, kemerdekaan.
1: Dengan berbagai
2: nanti
1: versi.
2: Saya kira Merere. Dan satu lagi rock.
1: Ada juga ya musik rock ya.
2: Itu juga saya juga aduh.
1: Nah, ini mungkin
2: nah,
1: juga.
2: Ini maksudnya untuk menyambungkan nih, Bu. Menyambungkan generasi old ya dengan generasi Gen Z. Ini kelihatannya bisa tersambung nih.
1: Mudah-mudahan itu ya nyambung dengan, dan
2: ya, nilai-nilai kemerdekaan ini kelihatannya ini sebabnya. Kalau kita ngenalin bambu runcing, ngenalin senjata bedil, mereka kan apa sih gitu. Tapi kalau kita kenalkan dengan ini, Bu, dengan nilai-nilai sejarah lewat karya-karya ini, sepertinya indah nih. Langsung. Buktinya tadi kan kita sudah melihat, oh ternyata nilai-nilai itu juga
1: bisa ya mungkin tersampaikan, tersampaikan.
2: Mungkin yang Safa mungkin sering kali berbincang sama akinya kali ya, yang masih yang masih apa? Yang masih yang
1: seangkatan para Milus ya, mungkin. Iya. Bisa mungkin ya, ada juga suka cerita. Nah,
2: ada cerita-cerita.
1: Jadi juga hal yang penting berarti kalau setiap kita itu selalu bisa menyampaikan ya apa yang memang sudah kita alami di masa era yang sudah old ini, yang sudah asar ini kata Pak Ramilus, kepada anak cucu supaya
2: dan panggilan,
1: tidak
2: Bu.
1: Putus ya.
2: Sebetulnya panggilan saya, kita kan keluarga pejuang di Sumatera Barat itu, di Bogor. Jadi memang darah pejuang itu menghasilkan pejuang.
1: Nah, jadi
2: oleh
1: apalagi
2: karenanya pejuang itu, anak-anak cucu pejuang tidak boleh apa, tidak boleh hanya mengagumi ya, mengagumi nilai apa perjuangan mereka, tapi meneruskan, mengibarkan.
1: Nah, itu.
2: Bu, ini Bu yang kadang-kadang ya kita lupa bahwa kita orang tua yang sudah berjuang ya, sekarang kita menikmati akibatnya kan.
1: Iya.
2: Negeri kita kan bisa diurus sama
1: artinya
2: orang lain.
1: Artinya mereka ya, tidak boleh hanya mendengarkan, melihat, kemudian berdiam atau tidak ada yang digerakkan, tapi tetap ada meneruskan perjuangan itu ini di eranya sekarang.
2: Iya.
1: Paling tidak kita mempertahankan kemerdekaan atau jati diri bangsa kita ya, supaya kita tetap
2: coba
1: bisa
2: Ibu tanya sama itu.
1: Akui oleh
2: sama Safa, apa cita-cita daripada hidup di bumi pertiwi, coba Ibu tanya.
1: Iya.
2: Karena kita juga pengen mendengar kan, mereka itu apa sih hidup untuk bangsa ini apa?
1: Ya mungkin salah satunya tadi sempat ada salah satu puisi ya yang dibacakan juga.
2: Benar.
1: Di situ ada tersirat ya,
2: boleh, ya.
1: Apa bagaimana kita merasa kalau yang betul-betul bisa menjiwai puisi itu mendapatkan pesan gitu, mendapatkan amanah ya, agar kita bisa meneruskan perjuangan Ibu Pertiwi kita ya dengan apa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau mungkin Syafa sendiri kalau ada apa ya, ada enggak sih gregetnya atau pengennya ya, sekarang ini pengen apa supaya juga bisa berkontribusi untuk negara ini?
3: Kalau dari aku sendiri mungkin aku lebih ke bidang seni ya, jadi lebih percaya dirinya ke bidang seni. Mungkin dari memaparkan atau mempromosikan hal-hal kebudayaan di Indonesia, karena banyak Gen Z yang mungkin belum tahu sedetail apa sih budaya Indonesia dan sebanyak apa sih budaya Indonesia gitu. Gak usah dari museum, kita juga kan biasanya anak media sosial banget nih.
1: Nah,
3: jadi
1: itu,
3: kita bisa sekarang bikin akun Instagram biasanya menjelaskan budaya-budaya Indonesia yang pastinya dikolaborasikan oleh masa sekarang gitu.
1: Iya. Jadi, dan itu memang banyak juga sih ya yang sudah usaha seperti itu. Artinya memang tertanam untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa dan negara dan budayanya sendiri dengan melalui akun medsosnya itu dengan segala kreativitasnya juga ya.
3: Sekali.
1: Nah, ini juga mungkin yang sempat saya dengar dari para ini yang bertugas di museum-museum dan sebagainya, mereka sekarang mulai juga merambah ke situ, merangkul anak muda Gen Z-nya juga supaya si museum itu supaya menarik ya,
2: menarik,
1: tadi kalau tadi sempat
2: kemudian tidak
1: dan
2: tidak
1: lain-lain
2: kelihatan tua,
1: serem,
2: umuh, serem ya.
1: Iya, terkesan gitu
2: jadi
1: soalnya.
2: Jadi cerah sekarang.
1: Iya. Ya. Oke, jadi akhir nih perbincangan kita yang mungkin nggak bisa panjang tapi tetap insya Allah bisa mendapatkan tempat di hati pendengar kita. Apa Pak Ramilus pesannya yang singkat tapi to the point nih?
2: Saya melihat Indonesia ini di tangan pemuda. Sebabnya kita harus menyadari bahwa generasi kita akan segera berakhir. Jadi betul-betul berharap kepada generasi muda untuk memaknai nilai-nilai kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Sebabnya tongkat estafet pembangunan bangsa ada di tangan mereka. Kalau sampai mereka tidak mengambil satu semangat nilai-nilai kejuangan kemerdekaan untuk memakmurkan negerinya ini dan membebaskan negerinya serta unggul di antara negeri-negeri lain di dunia ini, maka ini hanya tinggal cerita. Teteskan kebaikan, nilai-nilai kebangsaan, kebangunan, dan kemerdekaan bagi generasi muda.
1: Amin.
2: Saya kira itu, Bu.
1: Itu ya. Siapa?
3: Pasti akan saya jalankan apa yang oleh para Mius dan buat anak-anak Gen Z yang sekarang. Karena kita mempunyai banyak pesan dari generasi Gen Z sebelumnya, di mana kita harus mempunyai sikap yang semangat dan berani untuk melangkah apapun itu.
1: Dan berani ambil peran ya.
3: Nah, benar itu banget. Ya.
1: Karena tadi sudah dipesankan, gak ada lagi yang lain. Generasi muda lah yang mengambil peran nanti. Tentu saja diharapkan tetap pada jalurnya, ya gitu ya. Baik.
2: Ku tunggu kiprahmu, pemuda.
1: Ya, disambut ya,
2: Safa. Terima
1: ya. Terima kasih Pak Ramilus, juga ya. Safa. Dan demikian perbincangan singkat kita tentang memanai arti kemerdekaan di usia yang ke-81 tahun ini dengan bersatu, berdaulat, adil, makmur. Kita terus bangkit menuju Indonesia
2: merdeka.
1: Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan

0: Dan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

suasana yang ceria saudara untuk momen 17-an ya. Dan kalau bicara di hari ini, tentu ada satu hal yang hampir gak pernah absen. Bukan hanya upacara, bukan juga pengibaran bendera merah putih, tapi lomba 17-annya. Entah itu balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, sampai dengan panjat pinang saudara. Dan uniknya yang ikut juga bukan hanya anak-anak, semua warga tampaknya bersuka cita ya. Bahkan yang biasanya paling serius di kantor, begitu ada lomba itu bisa mendadak jadi atlet nasional ya. Tapi pernahkah kita merenungi bahwa sebenarnya sejak kapan sih tradisi lomba 17 Agustus itu ada? Dari catatan sejarah disebutkan kalau tradisi perlombaan Agustusan itu diperkirakan mulai populer sekitar tahun 1950 saat Indonesia merayakan 50 tahun kemerdekaannya. Jadi masyarakat saat itu ingin merayakan kemerdekaan dengan cara yang meriah karena fasilitas terbatas, perlombaannya juga memanfaatkan apa yang mudah ditemukan di sekitar. Dan dari sanalah berbagai permainan rakyat kemudian menjadi bagian dari suasana 17 Agustus ya. Sejumlah sejarawan juga menilai bahwa beberapa jenis perlombaan yang dikenal sampai saat ini itu punya jejak dari masa penjajahan Belanda dan juga Jepang. Tapi setelah Indonesia merdeka, maknanya berubah. Perlombaan yang dulu berkaitan dengan konteks zaman penjajahan kemudian diterima, diubah maknanya dan dijadikan bagian dari perayaan kemerdekaan Indonesia pendengar ya. Jadi lomba 17 Agustus sekali lagi bukan sekedar siapa yang paling cepat, paling kuat dan paling jago. Balap karung aja misalnya, kemudian lekat dengan ingatan bagaimana kesulitan hidup di masa penjajahan Jepang ya. Panjat pinang juga itu menjadi gambaran tentang gotong royong. Sementara tarik tambang mengajarkan sesuatu, kalau mau menang ya gak bisa sendirian. Dan mungkin itulah alasan kenapa tradisi ini bisa bertahan sampai saat ini saudara ya. Ada kebersamaan gitu. Kita gak tidak mengkelompokkan dari sisi usia, dari sisi pekerjaan, berbeda latar belakang. Tapi kalau udah berdiri di garis start lomba 17-an, semuanya sama, semuanya berusaha, semuanya kadang tertawa untuk sama-sama pulang membawa cerita saudara pendengar, oke? Dan kita masih akan terus menemani Anda pendengar. Jelang nanti di menit 25 lepas dari pukul 9 kita juga akan menghadirkan dan bergabung bersama Pro 1 RRI di Jakarta untuk upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 saudara. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

0: Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan, 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama, racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Perjuangan menegakkan kebenaran. Tak ada lagi yang paling mulia dan suci dari perjuangan hidup ini, kecuali kita bergerak dan bergiat pada gerakan mulia dan suci. Tak ada suatu kegiatan apapun yang paling terpuji kecuali kita berniat dan bersama-sama membangun prasasti yang bersumber pada ketulusan, kebajikan, dan suri tauladan. Di tengah suasana begitu banyak hidup yang penuh kesamaran, pura-pura basa-basi, dan secara diam-diam mengkhianati diri, perjuangan hidup, dan pergerakan dunia, harus kita awasi, sebab dunia seringkali mencelakakan jika kita tak hati-hati mensikapinya, hingga terlalu bangga dengan segala pesona. Atau kau terjebak dalam rayuan dunia, berat nian gerakan kebajikan, berat sungguh niat suci dan pengorbanan. Tetapi semua itu harus kita jalankan sebelum kita terlindas oleh zaman.

0: Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami, Pro 1 era di Bogor, saudara. Rangkaian Bogor pagi ini menghadirkan komposisi lagu-lagu yang semoga senantiasa menjaga semangat kita ya, di tengah perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Dan sesaat lagi kita juga akan mengikuti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, saudara, langsung dari Istana Negara Jakarta, dan bergabung bersama Pro 1 RRI di Jakarta. Dan untuk itu kita masih akan terus menanti, dan saatnya nanti sudah akan segera berlangsung, kita juga akan menyiarkannya untuk Anda, saudara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Baik, saatnya kita jelang upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, disiarkan langsung dari Istana Negara Jakarta, dan bergabung bersama Pro 1 RRI di Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Informasi seputar perayaan hari kemerdekaan di tempat Anda seperti apa, ada pelombaan-pelombaan seru apa, atau mungkin untuk Anda yang sekarang ini lagi ada di jalan begitu ya, kalau Anda ingin menginformasikan terkait dengan kondisi trafik, apalagi buat Anda yang menggunakan transportasi umum, boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 0811 797 7912.

Fajar 17 Agustus 1945 akhirnya tiba. Langit Jakarta perlahan membuka cahaya, seolah menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa. Dari sebuah rumah sederhana, para pemimpin membawa selembar naskah. Tetapi di balik lembaran itu, tersimpan harapan jutaan jiwa. Di Pegangsaan Timur 56, persiapan dilakukan apa adanya. Sebatang bambu menjadi tiang. Merah putih hasil jahitan tangan Fatmawati telah siap berkibar. Di tengah ancaman dan ketidakpastian, dengan nafas yang tertahan, Soekarno berdiri tegak bersama Muhammad Hatta. Ia mengucapkan kalimat yang mengubah arah sejarah. Merah putih pun perlahan naik, diiringi nyanyian yang lahir dari hati rakyat. Upacara itu hanya berlangsung sekitar satu jam, tanpa kemegahan, tanpa protokol. Namun dari kesederhanaan itulah lahir sebuah negara yang berdiri atas keberanian, persatuan, dan pengorbanan.

0: Bagi pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama menjelang peringatan detik-detik proklamasi ya, yang akan kami siarkan langsung dari Istana Merdeka. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Istana Merdeka Jakarta, dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdolar. Dalam formasi utama paskibraka, Celina Olvia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Si Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Arya Wira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim paskibraka Indonesia Berdolar, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Risti Rusarto, selamat pagi, selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
1: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip Tarahadi, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi, ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka, betul, akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Ya, dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang, masyarakat sipil, untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana, betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat
0: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk atau masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, Pak Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka
0: ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan.
1: Bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono, yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hekboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ya, ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian

0: Letnan Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan ya. 17,
0: 8,
1: 8 dan juga
0: 45. 45.
1: Ya. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Perwira Upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap ya. Dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi siap. Yang berada di Istana Merdeka. Betul. Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Tapi kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 报告，走走走。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabowo Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradita ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: 哥，走着走。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto,
2: membacakan teks proklamasi.
1: Hormat! Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: selesai.
1: Baik, mendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan kukabulkan bagimu. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladhi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tantram kertar harja. Rabbana kafirlana durubana wa israfana fi merina, wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya, pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini, tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
0: ya,
1: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya.
1: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
0: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
1: Betul.
0: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada inspektur upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen
0: inspektur upacara
1: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Sangkera putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengeret, pembentang, dan penarik yang juga diawali apit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Iya. Kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81. Satu sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17, dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika, berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
1: Sangat tenang.
0: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Ya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Harya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
1: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibaran.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih

0: 报告，三驾到！
1: Ya, baik. Mendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Ramadsya baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih mm-hmm. untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan dengan cukup menawan mm-hmm. karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat
3: mm-hmm. dan
2: momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka begitu kan.
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka
2: dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening. Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
2: Iya.
1: Karena ini nggak ada duanya.
2: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
4: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
5: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting yang
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Ya, apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Rudy. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapat informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
2: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
4: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
4: Balik kanan!
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ. Ya?
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang, untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan.
1: Kenapa harus pasang sangkur.
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka, itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai.
1: Selesai.
2: Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah. Dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan. Untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan gitabah.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. 91,2

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini menemani Anda di rangkaian program Bogor siang ini ya, dengan komposisi lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi menarik yang akan hadir ke ruang dengar Anda pendengar ya. Demikian tadi sudah sama-sama kita menyimak siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 pendengar dari Istana Negara Jakarta ya. Dan kita akan kembali lagi menikmati komposisi lagu-lagu terbaik yang kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan kali ini ya. Untuk Anda yang juga ingin menyampaikan ucapan kemerdekaan ataupun hari ulang tahun RI ke-81 ya, harapannya untuk negara kita tercinta ini juga mangga, silakan Anda bisa sampaikan di line WhatsApp kami, nomornya di 08 15 4200 ya. Untuk kita pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Berisi tentang semangat perjuangan sang proklamator ditulis oleh Cindy Adams yang merupakan seorang kolumnis, penulis, hingga penyiar berita di berbagai media dan surat kabar Amerika Serikat. Buku ini merupakan autobiografi dari Bung Karno yang telah dicetak ulang berkali-kali sejak pertama kali terbit tahun 1966. Baik itu dari edisi revisi, terdapat beberapa bagian yang memiliki terjemahan yang kurang tepat telah diperbaiki, sehingga para pembaca bisa lebih memaknai kesederhanaan, semangat perjuangan revolusi puluhan tahun silam, dan menambah kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Melalui buku ini, kita mendapatkan pengetahuan segala hal yang menyangkut Bung Karno, seperti masa mudanya, perjuangan, ide-ide, serta pendidikannya. Buku yang ditulis dengan gaya bahasa khas Bung Karno ini sangat cocok dibaca oleh siapapun yang tertarik pada sejarah Presiden RI pertama. Meskipun merupakan buku lama dan antik, namun buku ini memiliki konteks yang masih relevan dibaca hingga saat ini.

0: Bagi pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak dinamika olahraga untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 era di Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RZ Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lama.

0: sebelumnya. Gol Ricardo Cagliafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
1: Well, I'm obviously extremely happy with it.
0: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
1: In general, I'm always...
0: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Primer Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Recontents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rodleve melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipade Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 lagi ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah, ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya, ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

saat-saat menjelang kemerdekaan, antara memberi dan mengabdi. Ada sebagian orang di negeri ini hobinya hanya mengambil apa saja dari negara, tak pernah kenyang. Bahkan mereka merasa lapar terus. Ada di antara kita gemar lupa akan sebuah pesan, untuk sesekali saja dapat mengorbankan apa yang kita punya bagi republik ini, apa kita yang punya kita korbankan bagi bumi pertiwi ini dengan tulus hati dan kesungguhan. Bukan malah sebaliknya mengambil apa saja aset-aset negara karena kebetulan bahwa kita adalah pejabatnya, mumpung belum pensiun, mumpung belum menjadi pejabat, mumpung kedudukan sedang empuk-empuknya. Tak peduli apa itu pahala atau itu dosa. Persetan dengan anak cucu, persetan dengan dosa-dosa. Tidak ada urusan masuk surga atau neraka. Yang penting turutkan hawa nafsu. Habis perkara. Biar sampai puas, sampai kenyang. Tahukah kita saudaraku bahwa republik ini berdiri tegak lantaran ada mereka yang mengabdi dengan tulus. Ada perbuatan memberi dengan sepenuh hati, tanpa berpikir akan dapat ini, akan dapat apa. Tanpa berpikir akan dapat apa, akan dapat ini, akan dapat itu. Tidak sama sekali, tanpa berpikir suatu hari akan dibalas. Hanya percaya bahwa Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala maha membalas segala kelakuan kita. Ingatkah kita akan segenap kisah dan perjuangan para pendahulu kita yang senantiasa bermandikan keringat, darah, dan air mata. Bermandikan darah segar dan kesedihan, merekalah para pejuang dan syuhada. Maka niatkan, berhentilah hari ini, hai kau yang senantiasa korupsi. Berhentilah, hai hari ini kau yang lalai mengurus negeri. Berhentilah hari ini, jangan lagi kita merampok dan merampas. Berkacalah pada hati nuranimu, berkacalah kepada hati nuranimu, dan kembalilah kepada jalan yang benar. Takutlah kepada Tuhan, wahai pengkhianat negeri. Ingatlah diri kita setelah masuk dalam kuburan. Mari kita berpikir jernih, kita bertobat, kita tinggalkan generasi suri teladan yang tinggi dengan budi dan hidup sederhana, semata mengabdi kepadanya. Merdeka 81 tahun Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan suara gelagat biasa pendengar yang menemani Anda di kesempatan kali ini ya, di hari spesial, hari penting bagi bangsa kita, hari kemerdekaan ke-81 Republik ini pendengar ya. Dan tentunya banyak hal-hal menarik yang selalu begitu ya tersaji di setiap perayaan hari kemerdekaan, yaitu serunya lomba-lomba 17-an begitu pendengar ya. Dan juga semarak 17 Agustus ya, ini juga merupakan momen tradisi merayakan kemerdekaan begitu ya, dimana bendera merah putih menghiasi jalan, rumah, sekolah hingga gedung-gedung sebagai tanda masyarakat ikut menyambut hari kemerdekaannya. Sejak pagi warga mulai mengikuti berbagai kegiatan yang digelar di lingkungan masing-masing ya. Musik perjuangan, kemudian pengumuman kegiatan, sampai dengan berbagai persiapan perlombaan membuat suasana semakin terasa semarak gitu ya. Nah, salah satu kegiatan yang selalu hadir dalam peringatan hari kemerdekaan adalah upacara bendera ya. Para peserta berkumpul dengan pakaian rapi dan juga mengikuti siap rangkaian upacara dengan tertib ya. Dan ketika merah putih dikibarkan diiringi lagu Indonesia Raya, suasana jadi berubah hikmat ya. Momen tersebut juga menjadi pengingat akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia ya. Nah, selepas upacara suasana biasanya kembali ramai dengan berbagai perlombaan. Lapangan, halaman sekolah, sampai dengan jalan di lingkungan warga berubah jadi tempat bermain bersama gitu ya. Balap karung, makan kerupuk, sampai dengan memasukkan pensil dalam botol jadi sejumlah permainan yang sering digelar gitu ya. Meski sederhana, perlombaan tersebut selalu mampu mengundang tawa dan juga membuat warga berkumpul ya. Dan juga panjat pinang ini juga menjadi salah satu permainan yang paling ditunggu ya, karena peserta harus bekerja sama memanjat batang yang licin untuk mendapatkan berbagai hadiah yang dipasang di bagian atas ya. Dan berbagai kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi warga untuk berkumpul dan berinteraksi ya. Anak-anak bermain, remaja membantu menjadi panitia, sementara para orang dewasa ikut menyiapkan berbagai kebutuhan acara pendengar ya. Seseru apa gitu ya kegiatan lomba-lomba di lingkungan Anda boleh sering-sering dengan kita ya di 08 15 kali 4200.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Kita sebagai warga Indonesia patut berbangga. Pahlawan kebanggaan Indonesia, Panglima Besar Jenderal Sudirman, patungnya kini diabadikan di depan Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang. Patung Jenderal Sudirman yang terbuat dari perunggu setinggi 4 meter itu merupakan satu-satunya patung pahlawan asing yang ada dan dipajang di Jepang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, mendengar kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Artinya saat lagi kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, dan selepasnya kita akan menikmati lagu-lagu religi Islam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda menikmati istirahat siang Anda di kesempatan kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 era di Bogor.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi

Ya pendengar, setiap tanggal 17 Agustus suasana kemerdekaan tidak hanya terasa dari kibaran bendera merah putih dan juga berbagai lomba di tengah masyarakat gitu ya. Ada satu hal yang selalu membuat perayaan semakin meriah, yaitu kuliner khas yang hadir di tengah masyarakat. Makanan menjadi bagian penting dari tradisi perayaan HUT kemerdekaan karena mampu menyatukan keluarga, tetangga hingga masyarakat dalam suasana penuh kebersamaannya. Dan salah satu hidangan yang sering dikaitkan dengan perayaan kemerdekaan adalah nasi tumpeng ya. Bentuknya yang menyerupai gunung dan biasanya dikelilingi aneka lauk, menjadikan tumpeng sebagai sajian yang cocok untuk acara syukuran ya. Dalam perayaan 17 Agustus, tumpeng kerap hadir dalam acara malam kemudian syukuran kemerdekaan ya. Dan prosesi pemotongan tumpeng juga menjadi simbol rasa syukur dan kebersamaan ya. Selain itu ada juga nasi kuning yang sering mengisi ataupun menghiasi meja makan saat acara kemerdekaan. Warna kuning dianggap melambangkan kemakmuran dan juga keberkahan ya. Nasi kuning biasanya disajikan bersama telur, kemudian ayam, perkedel, sambal, tempe hingga berbagai lauk pelengkap lainnya ya. Kemudian ada jajanan yang sangat dekat dengan suasana perlombaan 17 Agustusan ya, seperti kerupuk, kue tradisional, kemudian pisang dan juga berbagai gorengan ya. Dan kerupuk bahkan bukan sekedar makanan pendamping, dalam lomba pun juga ada ya, lomba makan kerupuk. Makanan sederhana ini berubah menjadi bagian dari hiburan yang selalu mengundang tawa warga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa pendengar.

Ramilus. Ketika Karawang dan Bekasi menjadi taruhan besar atas perjuangan ini, ketika Karawang dan Bekasi kita taklukkan atas nama bangsa ini, dan jiwa perjuangan Indonesia kian bersatu di bumi Priangan ini, hati bangsa kian kuat dalam tali persaudaraan untuk segera bangkit dari ketertindasan. Karawang dan Bekasi menjadi simbol perlawanan bangsa kita atas segala penjajahan. Biarlah meski tinggal tulang dan diselimuti debu, tetapi semangat dan kesadaran bangsa dan tanah air harus terus menggebu. Dari Bogor, Karawang, Bekasi, kita bangkitkan semangat juang dalam segala zaman dan keadaan yang takkan pernah mati oleh lumuran penderitaan. Kepada segenap pemuda, kita tumpahkan harapan. Merdeka! Merdeka!

0: Eh, kemana mau Sikna? Aduh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: harapan untuk Indonesia ya, kita sebagai rakyat Indonesia kita merdeka, kita dibilang merdeka tapi belum sepenuhnya merdeka itu aja.
1: Yang jelas bahwa kita harus mensyukuri atas perjuangan para pahlawan dengan adanya kemerdekaan, dan yang kedua kita banyak beristighfar ya bila mana belum mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya.
2: Tugas Kamboja ya 93 pas pemilu di sana banyak korban kena ranjau rombongan saya.
3: Selamat siang, salam jumpa, kami kembali hadir dalam Warta Stacita RI Bogor hari ini, edisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Senin 17 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Upacara HUT RI ke-81 tingkat Kota Bogor di Sempur, Wali Kota tekankan makna kemerdekaan harus dirasakan nyata, pemerintah diminta perkuat pelayanan publik. Lomba 17 Agustus HUT RI ke-81 jadi momentum warga dalam kemeriahan Hari Kemerdekaan. Kisah sukses Paskibraka Kota Bogor tuntaskan tugas di HUT RI ke-81. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Astacita RI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, upacara HUT RI ke-81 tingkat Kota Bogor di Sempur, Wali Kota tekankan makna kemerdekaan harus dirasakan nyata. Pemerintah diminta perkuat pelayanan publik. Berikut selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
4: Upacara memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bogor berlangsung di lapangan Sempur, Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan sekaligus merefleksikan makna kemerdekaan bagi masyarakat. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menyampaikan bahwa 81 tahun Indonesia merdeka dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur memiliki arti penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya nilai tersebut juga harus menjadi landasan

0: dalam pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bogor. Dedi menilai semangat kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui berbagai program dan kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kemerdekaan menurutnya tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga melalui terciptanya kehidupan masyarakat yang semakin baik.
1: Berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat berarti berdiri di atas kekuatan sendiri. Adil berarti pembangunan dirasakan seluruh masyarakat. Dan makmur berarti kemajuan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Semangat inilah yang harus kita wujudkan dalam membangun Kota Bogor yang maju, adil, dan sejahtera. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Pancasila harus tetap menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kebersamaan. Cinta tanah air dan bangsa diwujudkan dengan mentaati aturan, menghormati sesama, menjaga lingkungan dan budaya, serta harus terus belajar, berkarya, dan berprestasi.
0: Sementara itu, anggota DPR RI Ahmad Ru'yat mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum bagi pemerintah dari pusat hingga daerah untuk melakukan introspeksi. Evaluasi tersebut diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terus diperbaiki sehingga kebutuhan masyarakat dapat dilayani secara optimal.
2: Dengan surplus demografi kaum Gen Z dan milenial, kami berharap bahwa kemerdekaan memberikan ruang bagi generasi muda dan tentunya mudah-mudahan menuju Indonesia Emas tahun 2045 bisa terwujud menuju Indonesia yang lebih baik.
0: Lalu seperti apa ini harapannya dan apa kritik dari DPR RI?
2: Yang jelas bahwa kita harus mensyukuri atas perjuangan para pahlawan dengan adanya kemerdekaan. Dan yang kedua, kita banyak beristighfar ya, bila mana belum mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya dan dengan suatu harapan bahwa kita harus punya optimisme dalam memandang negeri ini. Kita tidak boleh mencela zaman dan keadaan, tapi kita harus positif untuk membangun negeri Indonesia yang lebih baik.
0: Semangat 81 tahun Indonesia Merdeka dapat diwujudkan melalui kerja nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menilai kemerdekaan akan semakin bermakna apabila masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan dan pelayanan publik secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
3: Kemeriahan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa di lingkungan RT 01 RW 03 Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Melalui berbagai perlombaan yang melibatkan warga, warga di berbagai usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa antusias mengikuti rangkaian kegiatan dalam suasana penuh kebersamaan. Warga RT 01 RW 03 Desa Citeko, Andika Faturahman mengatakan, semarak perayaan terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai perlombaan 17 Agustus, lomba makan kerupuk, balap karung, panjat pinang, dan sejumlah permainan lainnya menjadi hiburan sekaligus sarana mempererat tali silaturahmi antar warga. Kemeriahan tidak berhenti pada perlombaan yang digelar sepanjang perayaan kemerdekaan. Pada malam harinya, warga juga menggelar seremoni syukuran sebagai ungkapan rasa syukur menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat. Sementara itu, dari Kota Bogor, kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung di berbagai wilayah, termasuk di lingkungan RT 01 RW 09 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
4: Kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung di berbagai wilayah, termasuk di lingkungan RT 01 RW 09 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Warga memeriahkan momentum kemerdekaan dengan berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak hingga ibu-ibu sekaligus menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat. Ketua Panitia Hari Kemerdekaan di RT 01 RW 09, Ahmad, mengatakan antusiasme warga dalam mengikuti perlombaan tahun ini cukup tinggi. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk semakin berbaur dan membangun kebersamaan di lingkungan sekitar.
5: Kita di sini ada kegiatan perlombaan anak-anak dan ibu-ibu. Nanti di bulan September ada pensi juga. Untuk pengumuman menang nanti adanya di bulan September tanggal 12 di malam pensi. Tahun ini cukup bagus, alhamdulillah. Antusias adik-adik kita cukup bagus, alhamdulillah. Harapan untuk Indonesia, ya kita sebagai rakyat Indonesia, kita merdeka, kita dibilang merdeka, tapi belum sepenuhnya merdeka itu aja. Semoga lebih lebih berbaur lagi ke masyarakat untuk orang-orang pemerintah gitu.
4: Sementara itu, Ketua RT 1 Sukadamai Tanah Sareal, Muhammad Ade Ahyar, mengapresiasi keterlibatan para pemuda dalam pelaksanaan berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan. Ia menilai kreativitas generasi muda membuat rangkaian acara tahun ini mengalami perkembangan dibandingkan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya.
6: Untuk acara 17-an ini, kita sebagai Pak RT hanya memfasilitasi dan mendukung aja ya. Untuk panitia sama yang melaksanakan itu kan anak-anak mudanya. Mungkin mereka lebih kreatif dibanding kita-kita yang sudah berumur ya. Menurut saya sih lumayan bagus lah, lumayan ada perkembangan acaranya dibanding yang tahun kemarin. Ya mudah-mudahan kedepannya Indonesia makin maju juga ya, dengan anak-anak muda yang makin berkembang pemikirannya, berkembang cara mengadakan acaranya itu aja.
4: Selain perlombaan, warga RT 01 RW 09 juga menyiapkan pentas seni yang akan digelar pada 12 September 2026. Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi warga, tetapi juga memperkuat kebersamaan serta mendorong generasi muda untuk terus aktif dan kreatif dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Apel kehormatan dan renungan suci AKRS digelar di Taman Makam Pahlawan Dredet, Bogor Selatan, Senin 17 Agustus 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Bogor Dedi Arahim bersama Wakil Wali Kota Bogor Zainal Mutakin dan Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi turut menghadiri kegiatan tersebut. AKRS diikuti ratusan personil dari unsur TNI Polri dan pemerintah Kota Bogor untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Dan Rem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Thomas Rajunio selaku Inspektur Apel menyampaikan bahwa penghormatan diberikan kepada 778 anggota TNI, 73 anggota Polri, 18 PNS, 210 pejuang rakyat serta 31 pahlawan yang tidak dikenal. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang pengorbanan para perjuangan. Yang dimaksud para pejuang sekaligus meneguhkan kembali tanggung jawab generasi penerus dalam menjaga kemerdekaan. Renungan suci juga diisi dengan doa bagi para pahlawan agar mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta menjadi pengingat pentingnya meneruskan nilai perjuangan melalui pengabdian pada bangsa dan negara.
7: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Saudara, upacara peringatan HUT RI ke-81 di Kabupaten Bogor yang diikuti seluruh jajaran Forkopimda setempat dilanjutkan dengan agenda pemusnahan ribuan minuman keras, narkotika, dan obat-obatan terlarang di lapangan Tegar Beriman, Cibinong. Dan di tengah kegiatan itu pun, RRI berkesempatan mewawancarai perwakilan dari Legion Veteran Indonesia yang turut hadir dalam rangkaian kegiatan saat upacara HUT RI ke-81 di Cibinong. Berikut wawancara reporter kami dengan Legion Veteran RI asal Kabupaten Bogor. Beliau adalah Pak Budi, Pak Sugeng, dan Pak Endang Giyanto berikut.
8: Saudara, upacara peringatan HUT RI ke-81 di Kabupaten Bogor yang diikuti seluruh jajaran Forkopimda setempat dilanjutkan dengan agenda pemusnahan ribuan minuman keras, narkotika, dan obat-obatan terlarang di lapangan Tegar Beriman, Cibinong. Di tengah kegiatan itu pun saya berkesempatan mewawancarai perwakilan dari Legiun Veteran Indonesia yang turut hadir dalam rangkaian kegiatan saat upacara HUT RI ke-81 di Cibinong. Berikut wawancara saya dengan Legiun Veteran RI asal Kabupaten Bogor. Beliau adalah Pak Budi, Pak Sugeng, dan Pak Endang Kianto.
9: Dengan Bapak siapa gitu?
10: Budi.
9: Pak Budi, bisa disampaikan gitu Pak, apa makna HUT RI ke-81 ini Pak, untuk Legiun Veteran gitu?
10: Saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kasih sehat, umur 74, masih bisa ngikutin
9: upacara
10: hari kemerdekaan yang ke-81. Ya, saya bangganya negara Republik Indonesia ini, apa ya, susah getirnya saya ngalamin, soalnya ngerebut Timor-Timor itu kita punya kebanggaan sendiri.
11: Tugas luar negeri,
10: tugas Kamboja, ya, 93 pas pemilu di sana banyak korban kena ranjau rombongan saya itu.
9: Nah, kalau Pak Endang Gianto
11: sama
9: nih?
11: Sama dengan ini.
9: Oh, sama?
11: Sama, saya juga. Ya, di Kamboja tahun 93.
9: Pak Giono, punya pesan nggak buat generasi muda nih, Pak, di sekarang ini mengisi
11: ya,
9: kemerdekaan?
11: Mudah-mudahan dengan adanya ulang tahun kemerdekaan ini, nanti para adik-adik saya atau ya junior-junior saya untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Semangat.
9: Siap. Ya, ya. Nah, selain Pak Endang Gianto, ya. Nah, ini kok ada yang masih muda nih veterannya. Iya. Dengan siapa nih, Pak?
12: Tua juga, Pak. Oh,
9: tua. Siap. Dengan Bapak Abdul Jabar. Iya. Nah, sampaikan, Pak, cerita bagaimana dulu perjuangan Bapak gitu kan dalam mempertahankan Republik Indonesia gitu.
13: Jadi begini, Mas. Kita ini kan LPR ini kan ada tiga. Ada pejuang 45, Trikora, sampai kalau rombongan-rombongan kita ini yang masuk perdamaian, veteran perdamaian. Gitu. Jadi ada beberapa bagian gitu. Jadi ada yang Trikora, ada yang memang 45, yang sekarang-sekarang kelihatan masih muda itu mereka yang pada dinas luar negeri. Oh. Jadi maksudnya ke veteran perdamaian.
9: Pesan itu untuk generasi muda, Pak?
13: Tetap semangat, tidak ada kata terlambat.
9: Makasih Pak Abdul Jabar. Nah, satu lagi nih, Pak Sugeng. Ya. Ini Pak Sugeng, sama mungkin pertanyaannya.
14: Sama.
9: Bisa sampaikan nih Pak, pengalaman
14: saya
9: Bapak?
14: Saya dinas pertama di Timur-Timur.
9: Oh iya.
14: Setahun, terus pulang 2 bulan, pindah lagi ke Kamboja. Kamboja sekitar 10 bulan lah. Ya. Itu aja dinas saya.
9: Oh. Terus kalau ngelihat kondisi Indonesia sekarang itu, optimis Indonesia akan mencapai cita-citanya nih Pak? Indonesia pas 2045 nanti?
14: Alhamdulillah, mudah-mudahan maju lah. Dengan adanya upaya begini, mudah-mudahan maju. Jangan sampai mundur.
9: Untuk pemerintahnya gimana?
14: Untuk pemerintahnya alhamdulillah bagus. Bagus di Bogor. Khususnya Cibinong ini lah.
9: Siap. Makasih Pak Sugeng.
14: Sama-sama.
8: Selain pemusnahan minuman keras, pada kesempatan yang sama, pemerintah daerah juga membagikan 40 motor bak pengangkut sampah, serta penyampaian pemberian remisi kemerdekaan kepada narapidana Lapas Pondok Rajek Cibinong.
3: Saudara, News Fitur kisah sukses Paskibraka Kota Bogor tuntaskan tugas di HUT RI ke-81. Untuk mengetahui selengkapnya, berikut disampaikan Ermelinda.
15: Kibarkan sang merah putih dengan sempurna, Paskibraka tampil gemilang di lapangan Sempur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen bagi masyarakat untuk kembali mengenang perjuangan bangsa, sekaligus menyaksikan pengibaran sang merah putih. Perjuangan panjang para anggota Paskibraka yang mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas penting tersebut akhirnya terbayarkan dengan menampilkan upacara pengibaran bendera dengan baik.
16: Alhamdulillah hari ini kegiatan rangkaian HUT RI ke-81 alhamdulillah berjalan lancar dan ditandai dengan keberhasilan adik-adik Paskibraka Kota Bogor, tim 1 yang telah selesai melaksanakan tugasnya dengan baik.
15: Salah satu anggota Paskibraka yang menjalankan tugas dalam prosesi pengibaran adalah Syafa Putri Gisalna dari SMK Tridharma Kota Bogor yang menjadi pembawa baki. Bagi dirinya, tugas tersebut bukan sesuatu yang mudah, tetapi mengemban tugas tersebut adalah suatu kehormatan dan kebahagiaan.
12: Yang aku rasain pastinya lega banget, karena sebelumnya itu benar-benar nervous, terus deg-degan karena takut ada kesalahan, dan alhamdulillahnya itu gak ada kesalahan satupun dan lancar.
15: Sementara itu bagi Irene Gresinga, purna anggota Paskibraka Angkatan 2022, melihat para juniornya berhasil menjalankan tugas menjadi kebanggaan tersendiri.
17: Tentunya rasanya senang, bangga banget ya, karena terutama ini adik junior saya yang pertama, jadi kayak sedih banget gitu, kayak bangga banget sama mereka, karena mereka udah ngeluarin keringet sebanyak, banyak banget ngeluarin keringet, terus pokoknya bangga banget deh.
15: Masyarakat yang hadir pun ikut merasakan keberhasilan pengibaran yang berlangsung dengan tertib dan lancar.
6: Acaranya berjalan sukses ya, apalagi dari tim paskibranya juga, paskibrakanya juga lancar, berjalan lancar pengibaran benderanya dan tertib lah semuanya di sini.
15: Di balik ini ada nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, dan semangat nasionalisme yang menjadi bagian dari proses pembentukan generasi muda. Bagi para anggota Paskibraka, menjadi bagian dari pengibaran bendera merah putih juga menjadi pengalaman untuk belajar memberikan yang terbaik bagi bangsa sebagai salah satu bentuk mencintai tanah air.
16: Bicara patriotisme bukan hanya bicara tagline biasa, tapi bagaimana apa yang harus kita perlakukan demi menjaga keutuhan NKRI.
15: Sang Merah Putih kini berkibar sempurna di lapangan Sempur Kota Bogor. Keberhasilan Paskibraka hari ini menjadi bukti bahwa di balik momen sederhana penuh hikmat, ada proses panjang yang penuh kerja keras dan kekompakan. Merah Putih telah mencapai puncak, membawa semangat generasi muda untuk terus menjaga Indonesia.
3: Beralih ke informasi olahraga, momentum HUT RI ke-81 menjadi panggung harapan bagi para pejuang olahraga di Bogor. Beragam asa disuarakan demi peningkatan prestasi, perhatian kesejahteraan hingga fasilitas yang lebih memadai. Inilah suara atlet kota dan Kabupaten Bogor dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut rangkumannya disampaikan Ermelinda.
18: Aku Nila Ayu Putri, aku atlet panjat tebing. Harapan aku sebagai atlet, semoga dari semua proses yang aku jalani, aku bisa mendapatkan prestasi yang membanggakan dan bisa membawa nama baik keluarga, daerah, bahkan Indonesia.
19: Nama saya Aksa Raihan Rahman, saya dari atlet selam. Harapan saya adalah olahraga selam Indonesia, khususnya di Kota Bogor, bisa terus berkembang pesat, makin dikenal luas dan didukung penuh dari segalanya. Semoga pembinaan atlet muda makin solid sehingga kami para atlet terus terpacu untuk berprestasi, membakar semangat pantang menyerah dan mengharumkan nama daerah hingga kancah internasional.
20: Nama saya Florence Andihataria, saya atlet judo dan boxing. Harapan saya adalah menjadi juara 1 di Porvap Jawa Barat 2026 di cabang olahraga judo dan mengharumkan nama Indonesia di pertandingan apapun serta membanggakan klub tempat saya berlatih.
21: Saya Hafid Mulia Rahman, saya seorang atlet paralimpik NPCI Kota Bogor. Cabur saya untuk sekarang adalah atletik di nomor lempar. Dan pesan-pesan saya untuk HUT RI yang ke-81 ya simpel aja, mewujudkan keadilan yang benar-benar aksesibilitas dari segi apapun itu, dan semoga kedepannya Indonesia makin inklusi, Indonesia makin toleransi dengan teman-teman disabilitas di luar sana, dan kita semua teman-teman disabilitas juga disetarakan semuanya.
1: Nama saya Lili Sartika Utami, saya atlet judo. Harapan saya semoga atlet-atlet di Indonesia semakin jaya, semakin sukses, serta negara juga bisa memberikan kontribusi yang baik untuk atlet-atlet.
2: Nama saya Saka Yusuf Rahmadani, atlet panahan. Saya berharap anak-anak muda Indonesia berani punya mimpi yang besar, tidak takut gagal, dan mau terus berusaha untuk meraih cita-cita. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan semangat untuk menjadi generasi muda Indonesia yang membanggakan.
22: Nama saya Putri Juwita, dari atlet petang. Harapan saya di hari kemerdekaan tahun ini, semoga Indonesia makin terus maju, dan semoga untuk para atlet semua dari cabang olahraga manapun selalu saling rukun dan tetap kompak. Terutama harapan saya sebagai atlet, semoga dapat terus berprestasi, mengharumkan nama daerah, dan selalu kompak pada tiap tim dalam pertandingan. Semoga saya dengan tim dapat memberikan yang terbaik.
23: Saya Haji Sudayat, atlet panjat tebing. Harapan terbesar saya sebagai atlet adalah adanya peningkatan nyata dalam hal pembinaan dan juga kesejahteraan atlet. Semoga kedepannya dukungan tidak hanya diberikan dalam bentuk penghargaan atau bonus setelah kita menang aja, tapi selama proses perjuangan dan kita berlatih juga benar-benar didukung dan diperhatikan. Dengan begitu, kita sebagai atlet juga bisa lebih maksimal dalam berlatih dan berjuang.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita RI Bogor edisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Saya Gelaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas, Desa Editor Sony Agung Saputra dan Perantara Teknik Mandinur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, selepas tadi Warta Asta Cita hadir ke ruang dengan anda, pendengar kita di segmen unggulan untuk siang ini ada Pro Dangdut. Ya, saatnya kita menikmati komposisi lagu-lagu dangdut pilihan sambil kita sharing-sharing kali ini soal kalau ditanya pendengar begitu ya, dari sekian banyak lomba ketika 17-an gitu ya, mana yang menurut anda paling seru dan menarik ya? Silakan komentarnya sambil merekomendasikan lagu yang jadi favoritnya, boleh di fitur live chat digital, boleh di line WhatsApp, boleh juga di line telepon di 02518312450. Saya persembahkan beberapa lagu pembuka. Nanti kita cari tahu ya mana yang kira-kira menurut anda lomba yang menarik dan seru gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, berisi tentang semangat perjuangan sang proklamator, ditulis oleh Cindy Adams yang merupakan seorang kolumnis, penulis hingga penyiar berita di berbagai media dan surat kabar Amerika Serikat. Buku ini merupakan autobiografi dari Bung Karno yang telah dicetak ulang berkali-kali sejak pertama kali terbit tahun 1966. Baik itu dari edisi revisi, terdapat beberapa bagian yang memiliki terjemahan yang kurang tepat telah diperbaiki, sehingga para pembaca bisa lebih memaknai kesederhanaan, semangat perjuangan revolusi puluhan tahun silam, dan menambah kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Melalui buku ini, kita mendapatkan pengetahuan segala hal yang menyangkut Bung Karno, seperti masa mudanya, perjuangan, ide-ide, serta pendidikannya. Buku yang ditulis dengan gaya bahasa khas Bung Karno ini sangat cocok dibaca oleh siapapun yang tertarik pada sejarah Presiden RI pertama. Meskipun merupakan buku lama dan antik, namun buku ini memiliki konteks yang masih relevan dibaca hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yuk kita cari tahu ya, lomba 17-an mana yang menurut Anda paling menarik dan juga seru ya. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Ada Pro Dangdut, Abah Kismin di Pasir Ri Ciapus. Lagunya Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin ya. Kirim-kirim buat Ibu Siti Haryati, Bu Berta Jawi, Tiara Jambu 2, Yanti Jembatan Hitam, Julian, Umi Handra. Untuk Baga yang ganteng, makasih selalu sehat dan banyak rezekinya. Merdeka, Abah Ma, lomba joget pakai balon berdua Dina Tarang. Oke pisan tuh katanya ya. Iya seru ya. Dina Tarang dikasih di kepala, dikasih balon gitu ya, joget berdua. Pokoknya jangan sampai tuh balon jatuh gitu ya, ataupun pecah ya. Wah seru banget itu sih ya. Oke siap. Baik, kita menyapa dulu. Selanjutnya ada Kang Boy ya. Selamat siang Kang Boy.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Angga.
0: Waalaikumsalam. Kumaha Damang?
1: Alhamdulillah. Gimana sebaiknya Kang Gelaga?
0: Sehat-sehat Kang Boy. Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Cuaca di sini cerah Kang.
0: Cerah ya?
1: Iya, kemarin mau hujan sampai malam tuh hujan besar. Lebat banget.
0: Gitu ya? Di sana
1: iya.
0: Ya, di Ciapus.
1: Emang enggak ya? Nyampe ke situ ya?
0: Enggak deh kayaknya.
1: Di sini mah Bangga. Lebat banget hujannya.
0: Oh, gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Siap-siap. Gimana Kang?

0: jadi penonton kan bebas. Sorak-sorak liatin orang, ada yang dipelorotin celana.
1: Ya.
0: Kita kan jadi merasa terhibur gitu.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Dicemong-cemong wajahnya gitu.
1: Domba cemong-cemong, melorot, melorot celana
0: nice.
1: Ditarik-tarik ya. Siap, siap. Lagunya apa nih, Kang?
0: Lagunya Salam Rindu ya dari Rana Rani.
1: Salam Rindu dari Rana Rani. Siap.
0: Iya. Kirim salamnya ya.
1: Emang enggak?
0: Buat Kang Reno, Kang Wahyu, buat Teh Yani tuh ya di Teh Yanti.
1: Iya.
0: Di Jembatan Hitam ya. Iya, Teh Yani juga di Lawang Gintung, terus buat Mama Nurma. Terus buat Kang Satria. Kang Handra.
1: Iya.
0: Bah Kismin ya.
1: Oke.
0: Siapa lagi ya? Bagas ya.
1: Oke.
0: Terus buat siapa lagi? Pokoknya buat semuanya aja dah.
1: Siap.
0: Buat Bang Gelaga metugas aja sampai tuntas ya.
1: Hatur nuhun.
0: Oh ya, diadakan lomba enggak tuh di halaman itu RRI?
1: Lagi enggak tuh. Nanti katanya kayaknya mah disatuin aja sama ulang tahun kita nanti bulan depan.
0: Oh, kapan tuh?
1: Bulan depan kayaknya.
0: Wah, ngundang-ngundang enggak nih sama pendengar?
1: Biasanya sih ya. Cuman belum tahu, belum dapat info.
0: Mantap Bang Gelaga. Oke Bang Gelaga,
1: siap
0: saja sampai tuntas ya.
1: Hatur nuhun.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Boy katanya ya. Lomba yang seru mah panjat pinang cenah ya. Siap, kita sapa dulu di line telepon ada siapa? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Siang juga Tiara nih ya.
2: Iya, Kak. Sehat, Kak.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Tiara. Bagaimana kabarnya?
2: Iya, alhamdulillah juga.
1: Alhamdulillah. Kalau Tiara lombanya apa nih? Yang paling seru menurut Tiara?
2: Yang paling seru kayaknya tarik tambang kali ya.
1: Tarik tambang? Buh, iya, emang ikutan tarik tambang?
2: Iya, tarik sana, tarik sini. Itu seru tuh kayaknya.
1: Seru ya? Emang, emang Tiara pernah ikutan tarik tambang?
2: Enggak sih, cuma lihat aja. Kayaknya seru gitu.
1: Ah, seru
2: kalau
1: ya?
2: Ikutan lomba, Tiara nggak pernah ikut, Kak.
1: Nggak pernah ikut?
2: Gak pernah ikut lomba, kalau dari waktu SD aja, kelas 1 cuma ikut balap kerupuk aja udah.
1: Balap kerupuk ya, siap. Seru, tali tambang ya.
2: Seru kayaknya tuh, tali tambang.
1: Siap-siap, lagunya apa Tiara?
2: Lagunya Suara Hati dari Evie Tamala.
1: Suara Hati?
2: Ya.
1: Dikirimnya buat siapa?
2: Ya, kirimnya buat Ahanda. Sehat-sehat ya, Umi. Terus buat Mama Dayang Sumbi.
1: Ya.
2: Terus buat Mama Nurma. Tadi buat Abang Boy ya.
1: Ya.
2: Terus buat Abang Wahyu.
1: Ya.
2: Terus buat Abang Kismin dan Julian juga. Pokoknya buat para panitia yang 17-an. Yang lomba, semangat aja deh.
1: Siap.
2: Terima
1: kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kalau kata Tiara mah tarik tambang ya. Seru katanya ya. Ngeliatin orang menderita ketarik-tarik gitu ya. Ngejoprak-joprak kayaknya seru gitu buat Tiara. Tapi enggak pernah ikut lomba, katanya udah gede malu kalau dulu SD ikutnya balap kerupuk katanya gitu. Balap makan kerupuk maksudnya ya. Oke. Siap. Nanti kita cari tahu lagi yang lain mangga. Ya, silakan menurut Anda lomba yang paling seru kira-kira lomba apa tuh ya? Yang menarik gitu ya. Tadi sudah ada beberapa yang memilih lomba yang menurut mereka paling seru gitu ya. Ada joget pakai balon, panjat pinang gitu ya, tarik tambang gitu ya. Kira-kira menurut Anda apa mendengar? Sok mangga sambil merekomendasikan lagu-lagu yang jadi favoritnya. Silakan di line WhatsApp boleh, line telepon boleh, di fitur live chat dari digital juga boleh, silakan ya. Imam S. Arifin, Tanpa Kamu. Kami kirimkan spesial untuk Anda, jangan kemana-mana.
3: Suara Hati.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya, karena Hazel yakin sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi. Kira-kira kemana ya?
1: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
1: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
1: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
1: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
2: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100%.

0: Baik ya pendengar, kita cari tahu lagi ya. Untuk yang sudah mengirimkan atensi jadi kesempatan kali ini, kita sapa dulu di line telepon ada siapa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Angga Gelaga.
0: Siang juga, sarang saya teh.
1: Sarang Reno dokumenteng.
0: Kang Reno kumaha ada Mang?
1: Alhamdulillah Bang Angga sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat-sehat Kang Reno. Gimana Kang Reno? Lomba apa yang udah diikuti nih?
1: Lomba paling main itu tuh panjat pinang.
0: Panjat pinang? Buh mantap apa tuh? Panjat pinang ya. Hadiahnya apa aja kalau di Kang Reno biasanya? Tipi-tipi, ada tipi gak?
1: Kenapa?
0: Ada hadiahnya apa aja panjat pinang yang digantung?
1: Kalau panjat pinang tuh paling uang di atas 150.000. Berikut minuman, terus baju, terus kayak perabot-perabot seperti
0: panci gitu-gitu ya, ember gitu ya.
1: Gitu.
0: Dan handuk. Siap. Mangga-mangga lagunya apa nih, Kang?
1: Kalau lagunya itu aja ya, Bang Gelaga.
0: Apa tuh?
1: Yus Yunus, Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia.
1: Iya.
0: Dikirimnya buat siapa?
1: Kirim-kirim salamnya buat Kang Boy BCL ya, Bang TAC. Terus Kang Wahyu.
0: Ya.
1: Terus Kang Gomet Irama. Terus Teh Yanti di Jembatan Hitam.
0: Ya.
1: Terus Bang Handra. Terus Kang Capung ya.
0: Ya.
1: Mbah Kismin. Terus Mamah Norma. Terus Teh Yani di Lawang Dintung.
0: Ya.
1: Kang Handra di Ciomas.
0: Kang Handra Ciomas ya.
1: Terus Kang Julai ya.
0: Kang Julai ya.
1: Terus Kang Bagas. Ya spesial buat yang tadi spesial aja ya.
0: Siap.
1: Tiara Kirana di jamu 2.
0: Oke, baik.
1: Ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Yo, Bang Gelaga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang Reno hatur nuhun. Panjat pinang katanya ya. Banyak tuh hadiahnya tadi. Ada uang, kemudian juga parabotan gitu ya. Gak jarang juga tuh hadiahnya lumayan-lumayan tuh. Ada sepeda ya. Magicom ya. Wuh, mantap. Biasanya barang elektronik. Tapi yang digantung biasanya bukan barangnya, tapi dusnya gitu ya. Karena kalau yang digantung barangnya agak repot juga kalau barang elektronik ya. Jatuh, beh, hancur aja tuh barang ya. Tapi emang seru sih untuk panjat pinang gitu ya. Keseruannya tadi kayak katakan Boy tadi gitu ya. Udah mah cemong-cemong, lalesang teh gini ya si tiangnya. Makanya seru deh gitu ya. Nggak cuman yang main, yang lagi lomba, yang nontonin juga jadi kebawa serunya gitu ya. Kalau panjat pinang teh ya, melihat usaha, kemudian apa namanya, kerja keras tiap kelompoknya gitu ya, bahu-membahu untuk bangun apa namanya tangga biar sampai puncak tuh, seru banget sih emang ya. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Agas yang juga selamat hari kemerdekaan RI yang ke-81 tahun ya. Sekali merdeka tetap merdeka. Ada Teh Yanti dari Jembatan Hitam di Prodangdut siang ini mau minta dimainkan lagu Bebas dari Roma Irama. Lagunya mau dikirim buat Kang Reno, Kang Julai, Kang Boy, Kang Handra, sama Umi, Kang Julai, Kang Satria, kemudian Kang Wahyu, Ibu Berta, ya Abah Kismin, Anu Kasep, Kang Gomet, kemudian juga buat semuanya pendengar Pro 1 RI Bogor di mana aja berada ya. Makasih buat Mbak Aga, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat. Kemerdekaan semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin ya. Kalau lomba yang penting seru dan juga menarik, lomba 17 Agustusan tuh sebenarnya banyak banget ya. Tapi yang paling sering kemudian seru menurut saya adalah bapak-bapak lari sambil gendong istrinya ya. Bapak-bapak main bola pakai baju daster, kemudian balap lari dalam karung sama ambil koin dalam terigu pakai mulut ya. Lucunya mukanya gitu katanya, jadi pada putih-putih semua itu aja sih. Wah, komplit banget ya Teh Yanti, seru semua sih memang ya. apa namanya perlombaan, apalagi bapak-bapak pakai daster main bola gitu ya. Bisa aja ya waktu momen 17-an itu juga memang jadi waktu buat ngerjain bapak-bapak kayaknya ya. Oke, siap. Itu insya Allah lagunya kita hadirkan ya. Oke, lanjut lagi. Kali ini ada dari Bung Fahri di Bondongan. Selamat siang Kang, siang juga. Kalau boleh minta lagunya Sarmila dari Asraf, dikirimnya buat semuanya aja. Selamat Hari Merdeka ya ke 81 Republik Indonesia. Tetap jaya merdeka, katanya begitu ya. Kalau menurut saya lomba yang paling seru, kebetulan di rumah saya ada empang, gebuk bantal sih biasanya Kang. Para anak muda apa nih ngebangun arenanya. Wah, seru pisan gitu ya. Ngegebuk musuh sampai nyemplung ke apa nih empangnya. Wah, itu kepuasan tersendiri tuh Kang. Pokoknya seru banget gebuk bantal ya. Hatur nuhun sami-sami. Gebuk bantal ya. Ya, ada beberapa tuh enak ya kalau yang ada punya empang, punya deket sungai gitu ya, atau kali. Enak banget tuh ya kalau misalnya ngadain lomba gebuk bantal tuh ya, biar langsung nyebur. Tantangannya berat juga tuh gebuk bantal ya. Gak kalah serunya dari panjat pinang ya, karena kita harus mempertahankan diri dari serangan lawan gitu ya, menjaga keseimbangan. Beuh, seru tuh ya. Oke, baik. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Selamat Siang Pro Dangdut. Siang juga, lagunya mau Bang Toyib dong. Kalau di sini ada lomba anak kecil dari RW, katanya selamat bertugas buat Kang Arul sampai tuntas. Merdeka dari Bu Suprihati di Sindang Barang. Iya, lomba-lomba buat anak kecil tuh biasanya ya. Makan lomba balap kerupuk, kemudian apa balap kelereng tuh biasanya ya, yang buat anak-anak tuh ya. Mukul balon ya. Kemudian apa lagi? Masukin apa namanya paku ke dalam botol tuh. Itu yang paling susah tuh ya, seru tuh ya. Masin apa namanya si pakunya ke lubang botolnya tuh emang butuh konsentrasi yang luar biasa gitu. Ternyata susah juga pas dicoba ya. Oke, baik. Kemudian yang lainnya juga masih kita nantikan di line WhatsApp, boleh di fitur live chat digital juga boleh, di line telepon juga boleh. Sok mangga yang mau request lagu kesukaannya sambil sharing-sharing juga lomba seru apa yang ada di lingkungan Anda gitu ya. Atau menurut Anda dari sekian banyak lomba 17-an yang ada, mana yang menurut Anda paling seru, paling menarik gitu ya. Sok mangga komentarnya di Pro Dangdut siang ini ya. Nanti kita sapa-sapa lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, Kantor Cabang Bogor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung percobaan kita untuk edisi kali ini, artinya gelaga biasa harus pamit dulu suara dari orang dengar Anda pendengar ya. Tapi sebelum itu satu lagi nih ya, beberapa atensi yang masuk mungkin kita bacakan aja untuk lagunya. Hampura Pisan belum bisa kita hadirkan. Ini dari Kang JPS di Pelabuhan Ratu ya. Menurut saya ngobek ikan di sawah. Wah, ngobek ikan sawah seru juga tuh ya. Dapat gak kira-kira tuh ya ikannya ya? Ngobek-ngobek ikan di sawah gitu ya. Karena ikan nangkapnya pakai tangan kalau gak salah gitu ya. Kira-kira dapat gak tuh ya. Kemudian ada assalamualaikum Kak Invair, bagus suaranya kecil sama pecah suara vokalnya gegresek katanya begitu ya. Baik, nanti kita bakal sampaikan ya. Terima kasih untuk Arif Hidayat ya, informasinya nanti coba kita sampaikan ke mana tim tekniknya deh ya, nanti coba kita sampaikan. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan kali ini ya, terima kasih banyak yang sudah beratensi, dan mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum sempat bisa kita hadirkan di kesempatan kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelaga biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nursia menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar. Edisi hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 bertepatan dengan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 merdeka. Ya, semangat kemerdekaan tentunya sangat terasa ya di berbagai penjuru tanah air, baik di sekitar rumah Delis tadi, di sekitar kantor dan juga di lingkungan manapun, karena sudah mulai juga ada yang memeriahkan atau meramaikan ya kemerdekaan dengan mengadakan panggung gembira atau juga panggung-panggung hiburan dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan kami hadirkan juga berbagai informasi berkaitan dengan hari kemerdekaan yang jatuh pada hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Juga bagi Anda yang ingin berbagi informasi kepada kami, baik itu informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun informasi update ya yang ingin disampaikan, silahkan kami buka di 081-5x4200 pendengar. Juga nanti akan kami hadirkan siaran langsung penurunan bendera merah putih ya, sangsaka merah putih nanti langsung dari Pro 3 di Jakarta pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kasta cita adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 8 tujuan besar yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto dalam visinya untuk Indonesia Emas 2045. Dan inilah 8 tujuan utama dalam Asta Cita. 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia. 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah. 6. Membangun desa dan pemerataan ekonomi. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi. 8. Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Tujuan-tujuan ini berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan demi menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih maju, berdaya saing tinggi, dan sejahtera.

Sejak pengibaran pertamanya, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dilakukan di Istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi, karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali pada tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara Sang Merah Putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikat pertama telah usang. Presiden Soeharto pun menyetujui duplikasi bendera pusaka kedua. Kemudian berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Catatan sejarah mengungkapkan warna merah dan putih terinspirasi dari warna panji atau pataka bendera Kerajaan Majapahit pada abad ke-13.

Pendengar, lepas pukul 15:28, informasi berkaitan dengan UMKM ya. Kami hadirkan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Perayaan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimeriahkan salah satunya dengan Pesta Rakyat HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026, pendengar. Dan pesta rakyat tersebut akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional atau Monas Sarinah dan juga Bundaran HI Jakarta. Sekretaris Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Loto Sri Naita ini mengaku senang ya, karena ia sebagai Ketua Panitia Bidang Pesta Rakyat bahwa perayaan tersebut tidak hanya menjadi momentum memperingati kemerdekaan, tetapi juga menghadirkan ruang pemberdayaan UMKM melalui keterlibatan pemilik usaha dan pembagian kuliner Nusantara secara gratis kepada masyarakat, pendengar. Kementerian UMKM juga berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sekretariat Negara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Danantara dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pesta rakyat tersebut, pendengar. Loto juga menjelaskan bahwa UMKM atau UMKM Expo ini menjadi salah satu bagian utama perayaan yang dirancang sebagai ruang promosi sekaligus pemberdayaan pengusaha UMKM, pendengar. Sebanyak 1.200 UMKM yang terlibat telah melalui proses kurasi dan pendampingan untuk memastikan kualitas produk dan kesiapan pelayanan kepada masyarakat. Dan setiap UMKM juga akan menyediakan 500 paket kuliner Nusantara dengan nilai Rp30.000 per porsi dan Rp15.000 per porsi minuman, pendengar. Produk tersebut akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang hadir di kawasan Monas. Informasi ini kami kutip dari Kementerian UMKM Republik Indonesia.

0: Kesel banget deh mendengar omongan orang itu.
1: Ada apa sih?
0: Lihat dia orang itu, bicaranya tidak mendidik.
1: Iya ya, gak sopan.
0: Padahal sejak kecil kita sudah diajar.

0: Cintailah budayamu,
1: cintailah bangsamu,
0: cintailah tanah kelahiranmu.
1: Di mana kakek berpijak,
0: disitulah langit dijunjung.
2: Karena kita hidup di tanah air Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Terasa begitu meriah ya. Di tengah masyarakat kota Jambi tepatnya, warga dari berbagai kalangan turut memeriahkan momentum kemerdekaan dengan penuh keceriaan melalui beragam kegiatan perlombaan yang syarat kebersamaan, canda dan juga tawa pendengar. Suasana tersebut terlihat dalam kegiatan lomba mancing dan jalan santai yang digelar masyarakat di Kelurahan Kenali Asam, RT 1 Kelurahan Mayang Mengurai, RT 31 Perumahan Barcelona. Kegiatan itu dibuka secara langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. Haji Maulana MKM dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Al-Josha SEMA yang hadir bersama jajaran pemerintah Kota Jambi pendengar. Antusiasme warga juga tampak sejak kegiatan dimulai ya. Anak-anak, orang tua hingga kelompok masyarakat lanjut usia juga ikut larut dalam suasana penuh kegembiraan. Tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi ya, membangun kebersamaan serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat pendengar. Selain menghadirkan hiburan bagi masyarakat, rangkaian kegiatan kemerdekaan tersebut juga turut memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM pendengar. Karena kehadiran bazar UMKM yang menyemarakan kegiatan ini menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk mereka kepada masyarakat pendengar. Dan disampaikan Diza, perayaan kemerdekaan idealnya tidak hanya menjadi momentum kebahagiaan bersama, tapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Karena itu, keterlibatan pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan masyarakat tentunya perlu terus didorong pendengar. Informasi ini kami kutip dari jambikota.go.id.

0: Neng Rinda, saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
1: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial, terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
0: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
1: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata, sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
0: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
2: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas.
3: Diterima Rp50.000.

0: Pendengar, waktu menunjukkan pukul 15 lewat 59 menit, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan musik dan informasi hingga jelang pukul 16:45. Pendengar, dan nanti tepat pukul 16:45 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan siaran langsung penurunan bendera merah putih yang kami hadirkan dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pendengar, musik dan informasi kami hadirkan menemani Anda sore hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka akan kembali bertugas dalam upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Senin sore, pendengar. Dan pendengar, setelah tim Indonesia Berdaulat bertugas pada upacara detik-detik proklamasi pada pagi tadi, kini giliran tim Adil Makmur yang akan mengemban tugas dalam upacara penurunan bendera, pendengar. Dan berdasarkan informasi BPIP, dalam prosesi penurunan bendera, Baruno Wicaksono, pelajar dari Jawa Barat, akan bertugas sebagai komandan kelompok atau Danpok 17, pendengar. Sementara yang bertindak sebagai pembawa baki adalah Nil J. Delina Ins Jowi Werimon, pelajar dari Papua. Dan BPIP juga menjelaskan penugasan tim Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian penghormatan terhadap Sang Merah Putih, pendengar. Dan disampaikan dalam keterangan BPIP bahwa pelaksanaan tersebut mencerminkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan para paskibraka dalam menjaga kehormatan bendera negara, pendengar. Juga saat ini tengah berlangsung ya persiapan jelang penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta, pendengar. Juga nanti akan kami hadirkan siaran langsung penurunan bendera merah putih dari Pro 3 di Jakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 16 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami informasikan untuk Anda, sesaat lagi kami hadirkan siaran langsung penurunan bendera merah putih ya. Pada Senin 17 Agustus 2026 sore yang kami hadirkan dari Pro 3 RRI di Jakarta, langsung dari Istana Negara Jakarta, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ngikut lagi nih.
2: Oh iya, bermotor.
3: Kan yang ini.
2: Oh iya, macet di situ.
1: Yo, kan berdua, awal. Mana ini?
3: Macet ini.
1: Dingin.
2: Patung.
1: Dipaksa patah tuh bang, kawat doang. Diongkek-ongkek patah. Oke siap.
4: Istana Merdeka Jakarta. Selain itu juga tadi terdapat jajaran dari Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa yang juga telah menduduki posisi yang telah ditempatkan pada pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono juga turut mengikuti bagaimana nantinya untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, dan terdapat jajaran keluarga dari pimpinan MPR RI Lestari Mudrijat yang hadir di Merdeka Jakarta.
5: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026 segera dimulai.

pimpinan saya ambil alih.

Parade, istirahat,

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS, MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大哥，三家到！快！
1: Undangan disilahkan duduk kembali.Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan

0: penurunan bendera.
1: Sang Merah Putih.
2: Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan.
0: Ya, beredar saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
2: Henti!

参加的。

Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi

0: 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Fransyogar yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak, senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
3: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Benar! Siap!
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

0: 大哥，三江哥，哥，
1: ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka, kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas, Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap kanan, hadap kiri.
0: Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada inspektur upacara.
1: Hadap kanan.

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insnowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki, Nelce Deliana Insowi Weremon, perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam Paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: kanan, langkah tegap, maju, ter.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegap, maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Toko senjata.
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan baru saja kami hadirkan siaran langsung ya, penurunan bendera merah putih dari Istana Negara Jakarta yang dilaksanakan ya oleh atau yang dilakukan oleh tim Adil Makmur yang mengemban tugas dalam upacara penurunan bendera sore hari tadi, pendengar. Dan kami informasikan juga untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 18:01 waktu Indonesia Barat. Jelang dan selepas azan maghrib nanti kami hadirkan sajian lagu religi, pendengar, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. dan Haji Humaidi. Dan Delis akan kembali selepas kumandang azan maghrib dan beberapa sajian lagu religi untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini punyaku.
1: Bukan.
0: Ini punyaku.
1: Bukan. Kata siapa? Bukan. Ini punyaku.
2: Hore, aku bebas. Di sini tidak ada peraturan, tidak ada yang memerintah. Semuanya terserah aku.
3: Hei, apa kalian tidak baca tanda bahaya ini? Dilarang masuk daerah ini. Sering ada badai, serangan hiu, dan lain-lain.
0: Woi, badai mau datang. Jangan diam di situ aja. Ayo ke sini, amankan.
3: Ayo amankan diri kita. Lari.
4: Bu, mengapa ada orang yang tidak mau menurut kepada peringatan ya, Bu?
5: Di dunia ini memang ada orang yang diberi peringatan, tapi tidak mau menurut. Itu karena di hatinya ada penyakit. Iya, sehingga mata, telinga, dan hatinya itu tertutup. Nah, kemudian oleh Allah ditambah lagi penyakitnya, sehingga orang-orang itu semakin tersesat. Nah, tersesatnya itu dari jalan yang benar. Nah, di akhirat nanti mereka itu termasuk orang-orang yang rugi.
4: Masuk neraka ya, Bu?
5: Benar.
6: Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wa insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum ajanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adullu ulaika humul ghafilun. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Artinya, dan sungguh kami telah sediakan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak mau memahami dengannya. Mereka mempunyai mata, tetapi mereka tidak melihat dengannya. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah

0: kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

Rasul Allah memberikan contoh dan mengajarkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadikan panutan umatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu kathiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

berbuat durhaka kepada Allah, padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Sungguh aneh keadaan seperti ini. Andai kecintaanmu itu tulus, tentu engkau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tentu selalu taat kepada yang ia cintai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia untuk mendoakan masyarakat terdampak bencana, pendengar. Ajakan tersebut disampaikan Presiden sebelum prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Presiden mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Dan Kepala Negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia, pendengar. Dan peringatan kemerdekaan tahun ini juga diwarnai perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Sejumlah materi dan pejabat negara berada di daerah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur untuk mengawal penanganan bencana di sana, pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah membagi tugas ya untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak bencana, dan para pejabat juga pemerintah juga mengikuti upacara kemerdekaan di sejumlah daerah, pendengar. Dan peran tersebut menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum perayaan. Pemerintah juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana di sejumlah wilayah di Indonesia. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Loh, ada ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
2: Ya nggak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku nggak bisa?
2: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana caranya kamu dapat uang buat beli make up dan aksesoris itu? Gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu?
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur tapi jarang digaji, banyak deh.
2: Nah, harusnya kamu sadar, Del. Semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, diri kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
2: Berbuat baik, Del. Selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
3: Dulu, menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita. Sebab, bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

0: Bakti Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Keajaiban Toko Kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu. Mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi. Kira-kira kemana ya?
1: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
1: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
1: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
1: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
2: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100%.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Bogor sore ini. Anggota Komisi 8 DPR RI Yanuar Arief Wibowo menilai wacana kewarganegaraan ganda untuk kepentingan nasional perlu dikaji secara mendalam dan hati-hati, pendengar. Dan kajian tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan tersebut memiliki batasan dan parameter kepentingan nasional yang jelas. Menurut Yanuar, pembahasan tidak cukup hanya mengenai perlu atau tidaknya Indonesia membuka ruang kewarganegaraan ganda. Pemerintah juga perlu menentukan siapa yang dapat memperoleh status tersebut, kondisi yang memungkinkan, serta batasan hak dan kewajibannya, pendengar. Ia menyampaikan bahwa konsep kewarganegaraan ganda terbatas harus memiliki kriteria yang ketat dan tidak menimbulkan multitafsir. Dan ketentuan tersebut antara lain perlu mengatur pihak yang memenuhi kriteria, masa berlaku status, mekanisme pengawasan, serta hak dan kewajiban yang menyertainya, pendengar. Yanuar juga menilai sejumlah aspek mendasar perlu mendapatkan perhatian sebelum kebijakan tersebut dirumuskan, dan diantaranya mengenai parameter kepentingan nasional serta lembaga yang berwenang menentukan seorang atau seseorang memenuhi kriteria tersebut, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Mendengar, waktu menunjukkan pukul 18.57 menit dan sesaat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai

0: yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
1: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
2: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
1: Setyo juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
5: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas, dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong, dan lain sebagainya.
4: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
4: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM.

0: Mendalam penyediaan konsumsi, warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
1: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
2: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah. Suami juga pas libur. Seru. Capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Enggak, pokoknya seru.
0: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
3: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
4: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
3: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
4: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
0: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
7: Siap sangat senang juga. Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
8: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
7: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
8: Tadi susah gak untuk tampil di depan?
7: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
8: Apa yang bikin kamu ragu?
7: Karena pertama kali baru datang ke sini.
8: Kamu deg-degan?
7: Enggak, sama sekali, karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden, jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya, kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
8: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
7: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
9: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
6: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
10: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat kesini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
6: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
5: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
11: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
12: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
11: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
12: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
11: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
13: Bendera itu hari ini 60 kali 40.
14: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam pekerja industri ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma, Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
15: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
14: Sementara itu, ASDA 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
16: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tempat ketiga ya, Mbak ya.
15: Luar
16: biasa sukses. Enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
14: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
17: Today also marks 81 years of
18: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
19: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
18: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
19: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
18: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
20: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
1: Indonesia, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
20: Ya, pendengar, selain itu juga, booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, lepas pukul 19.31 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta, pendengar. Dan saatnya kami hadirkan segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini. Kami hadirkan Mimbar Agama Konghucu dengan topik kesalahan sebagai proses belajar yang akan kami hadirkan sebagai segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Sekaligus saatnya Adelis harus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan, pendengar. Semoga Anda sehat selalu dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Dan nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan rangkaian Bogor malam ini. Anda akan ditemani oleh rekan Alif Dayita hingga tengah malam nanti. Delis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Bogor, para tolkin terkasih. Terimalah salam penerimaan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei ke Tungtian.
1: Sian Yui Te
0: Santai. Pendengar RRI Pro 1 Bogor, para tolkin terkasih, bersama saya Jason Andri Hasono. Kita dengar mimbar agama Konghucu pada hari ini. Dan narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Jason Kunto dari Kampung Cina. Dan tema kita pada hari ini adalah kesalahan sebagai proses belajar.
1: Betul,
0: Jason. Nah, para tecin, terima kasih. Mari sama-sama kita dengarkan mimbar agama Konghucu pada hari ini. Dan silakan Jason Kunto.
1: Selamat malam Jason.
0: Ya.
1: Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Pada malam hari ini dalam mimbar agama Konghucu, sebelumnya terimalah salam dalam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tian Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian.
0: Sian Yui Te
1: Sancai. Jason, saya akan membawakan satu tema yang saya ambil dari kitab Mengce, yaitu bab 15 ayat yang ke-30. Nabi Kungce bersabda, bersalah tetapi tidak mau memperbaiki diri, itulah benar-benar kesalahan. Nah, satu ayat ini memang kelihatannya sih ya pendek, simple, tetapi ini sangat mempunyai makna dan mempunyai apa ya, satu pesan bagi diri kita sebagai seorang umat dan seorang manusia di dalam kehidupan ini. Dan saya pagi malam juga sampai berpikir, bagus juga nih ya ayat ini kalau kita tulis dan kita tempel di dinding rumah, itu bisa menjadi sebuah pengingat keseharian kita. Kalau kita melihat satu tulisan, kan pasti kita akan berpikir, oh iya. Nah, makanya saya dapat memaknai ini dengan tiga hal, yaitu yang pertama, bahwasanya kesalahan itu sebagai proses belajar. Kenapa kesalahan itu bisa menjadi sebuah proses belajar? Karena Kungce melihat bahwa setiap manusia itu hakikatnya itu tidak pernah luput daripada sebuah kesalahan. Betul tidak, Jess?
0: Iya,
1: betul. Nah, makanya yang lebih penting itu adalah sebuah kesadaran. Untuk apa? Untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Karena apa? Karena kesalahan itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi melainkan sebuah peluang untuk kita dapat tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan.
0: Ya, untuk memperbaiki diri.
1: Iya, untuk memperbaiki. Jadi makanya kan ada yang simple itu, orang terkadang bisa terpuruk dengan sebuah kesalahan atau sebuah dilema di dalam kehidupan. Tapi sebenarnya bahwasanya kesalahan itu adalah awal peluang bagi kita untuk bisa berubah. Kalau kita dapat menyadari itu, kita dapat introspeksi dari hal itu gitu loh. Dan yang kedua yang saya dapat, bukan hanya kesalahannya itu sendiri yang memalukan, tetapi keengganan kita untuk memperbaiki. Itu emang sudah menjadi sebuah kenyataan. Karena apa ya, untuk memperbarui atau mengakui sebuah kesalahan itu memang sangat sangat berat di dalam diri kita. Makanya jadi Kungce juga bersabda berita dan mengajarkan bahwasanya seorang cinca, orang yang berbudi luhur, orang yang bijak, itu bukan mereka yang tidak pernah salah,
0: ya,
1: tapi mereka yang secara cepat itu menyadari kesalahan dan dia bertekad untuk mengoreksinya. Itulah seorang cinca dalam kehidupan ini. Dan sebaliknya, Jason,
0: ya,
1: orang yang berkeras kepala, sering dalam artian kuku, kaku kalau bahasa orang kita ya. Terus ya menutupi kesalahan atau berdalih tanpa mau berubah. Nah, itulah yang disebut benar-benar salah dalam kehidupan. Jadi emang tidak mudah dalam artian mengakui sebuah kesalahan itu. Begitu Jason. Terus ada satu lagi yang menjadi sebuah titik dalam ayat ini, bahwasanya prinsip perbaikan diri itu harus terus menerus, bukan hanya saat kita salah saja, tapi bisa setiap hari, setiap detik. Karena kenapa? Karena ajaran ini selaras dengan konsepnya Kumja tentang memperbaiki diri. Karena apa? Karena moralitas kita itu dibangun dari refleksi harian kita. Jadi setiap hari moral, makanya orang yang moralitasnya baik itu pasti dia itu setiap hari mengkoreksi setiap tindakan, perilaku, tutur katanya. Nah, itu dikoreksi terus, dan dia juga berani mengakui akan kekurangan, dan dia juga punya upaya, punya tekad. Untuk apa? Untuk perbaikan tanpa henti di dalam kehidupan. Nah, itu yang saya bisa maknai dari ayat ini, Jason. Terus dalam konteks filosofinya, banyak yang saya dapat juga, yaitu dalam konteks pemerintahan, konteks organisasi, lalu ada juga konteks di dalam kekeluargaan, dalam membina rumah tangga, itu bila seorang pemimpin kalau dia tidak mau menerima sebuah kritikan atau masukan dari rakyat atau orang, dan dia tidak juga mengoreksi kebijakan-kebijakan yang salah, itu akan merugikan rakyat. Ya, banyaklah contoh yang bisa kita ambil dari konteks ini, baik dari pemerintahan, baik dalam keluarga. Ya, contoh kecilnya dalam keluarga ya, kalau kita bilang pemerintahan tak terlalu luas, dalam konteks keluarga aja. Sebagai seorang suami, kita juga bisa membuat sebuah kebijakan buat istri kita, buat anak-anak kita. Tapi apakah kebijakan itu sudah benar? Apakah sudah kita koreksi? Kan kalau kebijakan itu tidak benar, kebijakan itu salah, kalau hanya benar menurut kita, itu kan juga akan merugikan keluarga kita,
2: keluarga dan diri kita juga.
1: Betul. Iya. Karena itu juga itu tadi filosofi dari satu ayat ini tadi. Terus dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan itu juga sangat tepat dengan ayat ini, karena bahwasanya seorang murid itu harus mempunyai kerendahan hati. Dalam hal apa? Dalam menerima koreksian dari seorang guru. Ini penting.
2: Ya.
1: Karena apa? Ya, mohon maaf. Waktu Jason masih sekolah, saya masih sekolah, itu berbeda dengan sekolah sekarang.
2: Ya.
1: Karena apa? Kalau dulu kita bisa dalam artian sama namanya guru, itu kita kalau sudah dibilang atau dikoreksi salah, ya sudah, kita nggak berani ngelawan. Tapi kalau zaman sekarang sudah berbeda, dan konteksnya apa kalau orang tua tidak terima, akhirnya larinya ke jalur hukum. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau dulu namanya guru itu kan ada bahasa yang sebenarnya bisa kita telaah dengan digugu dan ditiru, ya. Tapi kan ya, nggak semua guru itu baik, ya, dari perilaku dan segala macamnya. Terus dalam hubungan sosial, di dalam hubungan sosial, dalam bermasyarakat, itu juga ayat ini sangat masuk. Karena apa? Bahasanya dengan pengakuan kesalahan, terus permintaan maaf, itu adalah satu dasar untuk memelihara keharmonisan atau he kalau di dalam kehidupan itu. Itu jasa siap. Itu konteks filosofinya. Lalu apalagi yang bisa kita telaah dari ayat ini tadi dalam penerapan kehidupan itu juga ada tiga hal yang bisa saya telaah dalam hal refleksi diri. Kenapa kita harus refleksi diri? Karena ya hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu kan pasti ada sebuah kesalahan, ada sebuah kegagalan. Nah, terkadang kita itu bisa memandang tidak kesalahan dan kegagalan di dalam kehidupan. Harusnya kita bisa telaah itu dengan sebagai cerminan. Untuk apa? Untuk mengkoreksi atau mengenali kelemahan diri kita. Kenapa bisa gagal? Kenapa bisa salah? Nah, itu penting. Ya, jangankan dalam kehidupan. Ya, dalam hal kita, ya seperti Jason punya usaha yang di bidang makanan, itu aja kan juga dalam artian nggak langsung meramu bumbu dengan seperti ini, langsung ketemu dengan menu yang baik, menu yang enak. Nah, kan pasti ada sebuah kesalahan atau sebuah kegagalan. Nah, itulah yang harus kita pakai buat sebagai cerminan. Oh, ini loh kelemahan kita, ini loh kekurangan kita di dalam penyajiannya itu atau di dalam kehidupan kita. Kenapa orang bisa sama kita kurang suka? Nah, gitu. Lalu keberanian mengakui. Nah, ini memang tantangan terberat di dalam kehidupan. Tidak semua orang kalau bersalah itu berani atau mau bertanggung jawab. Yang penting kita berani dulu. Berani mengakui. Dan kita jangan sampai apa? Jangan sampai mencari kambing hitam. Dan tetapi juga kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Itu biasanya di organisasi. Biasanya terjadi seperti itu. Jadi kita, oh ya ada sebuah kesalahan. Lalu, oh gara-gara si Ono. Kalau kita sebagai seorang pemimpin atau seorang menjadi seorang kincir, ya, kita harus berani mengutarakan bahwasannya, ya sudah, itu emang benar ada sebuah kesalahan yang harus kita akui di dalam kehidupan. Lalu ada sebuah satu lagi yaitu tindakan korektif. Betul, bahasanya dalam setiap hari itu kita harus mengoreksi apa yang harus kita koreksi. Setelah kita melakukan seperti ini, apakah itu? Tapi bukan hanya cuma korektif itu hanya kesadaran saja, tapi juga harus ada sebuah upaya atau tindakan-tindakan yang benar-benar untuk kita itu dapat berubah dan memperbarui kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan ini. Yes,
0: ya, biasanya kan kalau orang berbuat kesalahan itu sebetulnya boleh kita bilang agak sulit.
1: Agak sulit
0: untuk mengakui bahwa apa yang dilakukan itu salah dan sangat jarang deh.
1: Tapi
0: tidak mungkin kalau itu dapat dilakukan adalah satu kebaikan, untuk dirinya dan untuk diri kita juga. Itu sebagai bahan koreksi bagi diri kita apapun yang keluar dari kata-kata kita, ya.
1: Betul, jasa.
0: Terutama dari kata-kata yang bisa menyakiti orang lain, itulah yang harus kita koreksi.
1: Yang itu, itulah. Karena orang juga terkadang juga memandang bahasanya benar bagi kita, tapi bagi orang lain belum tentu tepat. Nah, itu makanya ayat ini sangat-sangat menyentuh dalam diri kita. Dan ada satu yang saya tangkap juga dalam ayat ini, Nabi Kunji itu memberikan sebuah kritikan bagi kita. Ya sebenarnya bukan kritikan, tapi sebuah
0: peringatan
1: bagi kita bahwasanya kalau kita jadi seorang mau jadi seorang cincel, kita jangan bersikap defense atau terlalu menyangkal kesalahan. Nah, ini kan yang sering kali, ya kita nggak pungkiri namanya kita seorang manusia itu, namanya salah, kita dibuat salah, itu pasti juga nggak terima. Nggak beda waktu dulu gini, waktu sekolah itu kan sering kali biasanya namanya nyontek itu kan udah tahu salah. Kita sudah dibilang itu salah, itu nggak tepat. Tapi ya, bagaimana caranya kita ini selalu berbuat, membuat sebuah alibi,
0: kebenarannya.
1: Iya, membuat sebuah kebenaran agar kita juga nggak disalahkan. Tapi sebenarnya ya itu tadi, karena kita menyangkal kesalahan itu tadi gitu loh.
0: Padahal dari situ pun ada dampak.
1: Iya, betul.
0: Dampak yang berarti ya kita hanya mau melihat hasil,
1: melihat hasil,
0: tapi tidak mau melihat apa yang dikerjakan oleh orang yang kita contek. Ya.
1: Iya.
0: Ya, mungkin mereka karena belajar, mungkin lebih bisa,
1: lebih bisa,
0: ya, lebih tahu dari kita. Maka dari itu, ya kita daripada menyontek kan sebetulnya menutup diri,
1: menutup diri
0: untuk menambah pengetahuan,
1: menambah pengetahuan, gitu.
0: Karena dia tidak belajar gitu.
1: Betul, jasa. Terus yang kedua, hitungannya tadi bersifat defense, lalu mengulangi kesalahan yang sama tanpa kita mau belajar. Ya. Sudah tahu bahwasannya kalau kita dulu sekolah itu selalu dibikin diberikan PR atau pekerjaan rumah. Kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah, pasti kita dapat sebuah hukuman. Nah, ataukah kita suruh berdiri di tiang bendera, atau kita suruh menulis beberapa kali lembar. Nah, itu kan juga sebuah kesalahan. Udah tahu kalau salah itu pasti dihukum, tapi masih dilakukan lagi. Nah, itu juga menjadi sebuah pesan bagi kita, janganlah. Kalau kita sudah pernah melakukan kesalahan, kita juga harus mau mengoreksi, mau memperbaiki, jangan sampai dengan kesalahan yang sama.
0: Dari tema kali ini adalah kesalahan sebagai proses belajar.
1: Iya.
0: Berarti kan kita harus lebih memperhatikan, lebih melaksanakan yang benar, ya, agar kita dapat mengoreksi diri kita.
1: Iya.
0: Terus, dan kita jangan melakukan hal-hal yang memang sudah dianggap salah atau kita buat salah sendiri.
1: Buat salah sendiri.
0: Nah, gitu. Jangan sampai kita lakukan berulang.
1: Iya, terulang lagi,
0: terulang lagi.
1: Dan itu juga seperti hal. Kalau kita mengulang kesalahan dan kesalahan itu sebenarnya kan juga kerugian bagi kita juga,
0: ya.
1: Jadi kita nggak akan bisa berkembang kalau kita udah tahu salah, udah tahu itu nggak benar, masih diulang lagi. Nah, makanya jadi kita juga jangan merasa paling benar, dan kita juga tidak kalau kita sudah merasa paling benar, sehingga kita akan bisa menutup diri.
0: Iya, makanya ada kata-kata atau pepatah yang mengatakan kegagalan adalah
1: awal dari
0: awal atau keberhasilan yang tertunda.
1: Iya, betul. Makanya, tapi kan nggak semua orang itu juga bisa memahami itu, Jason. Karena orang kan berpikir bahwasannya kalau sudah gagal berarti saya bukan jalannya di situ. Ada yang seperti itu, tapi ada orang yang emang ingin menciptakan sesuatu walaupun gagal berkali-kali, dia masih ulang lagi, dan setelah dia menemukan, oh ini loh, di mana sih kesalahan itu, harusnya dikoreksi. Tapi kalau nggak ada koreksi diri, nggak ada koreksi perilaku dan segala macam, iya,
0: akan sulit dilakukan.
1: Makanya di dalam kehidupan juga dengan ayat ini ada relevansinya. Bahwasanya apa sih, kita itu jangan terjebak dengan budaya menyalahkan orang lain.
0: Nah, iya, apalagi mencari kambing hitam.
1: Harusnya kan, apalagi kalau dalam sebuah organisasi, kita harus kompak, sepakat. Kalau emang ada sebuah kekurangan atau ada sebuah kesalahan, kita cari dari mana, kita koreksi dulu. Jangan langsung kita terjebak dengan budaya itu tadi, menyalahkan orang lain.
0: Iya, walaupun diawali, barangkali awali dengan ketidaksepakatan.
1: Betul.
0: Tapi pada akhirnya harus ada kesepakatan.
1: Harus ada kesepakatan.
0: Itu hasil daripada kita mau mengoreksi diri kita sendiri. Oke, kita dalam, misalkan dalam berorganisasi, dalam pertemuan di satu meja, ya tidak ada masalah sih pada saat itu sampai gebrak-gebrak meja, tidak masalah. Yang penting pada akhirnya ada titik temu,
1: ada titik temu
0: untuk kebersamaan,
1: untuk kebersamaan nggak jadi masalah ya, namanya kita beradu argumen, beradu pendapat, itu nggak jadi sebuah masalah. Yang penting mencari sebuah yang sesuatu yang terbaik,
0: yang terbaik, kesamaan bisa dijalankan bersama-sama.
1: Betul.
0: Dan itulah koreksi yang paling baik,
1: paling baik. Karena kita juga harus itu, Jason, harus bisa mengembangkan growth mindset atau pola pikir yang selalu tumbuh. Karena apa? Kalau kita nggak mengembangkan pola pikir yang tumbuh, ya kita juga nggak akan bisa berkembang. Mau di apapun, mau di keluarga, mau di pemerintahan, mau di organisasi, itu sangat penting. Karena kan nggak mau kan, orang pasti ingin kan selalu bertumbuh, berkembang kan. Yang tadinya punya satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat. Dan itu pun kita juga harus dapat apa, menjauhi sikap arogan, agar tidak menghambat perkembangan karakter dalam diri kita.
0: Ya karena kalau kita punya sifat arogan, berarti kita mempunyai sifat yang sifatnya memaksakan kehendak yang kita kehendaki.
1: Iya ya, betul.
0: Ya apalagi ayat tadi kan sangat jelas Nabi mengatakan bahwa mengakui kesalahan adalah tidak mengakui kesalahan adalah
1: benar-benar
0: kesalahan.
1: Iya,
0: berarti
1: bersalah tetapi tidak mau menyadari
0: dari
1: itulah benar-benar kesalahan.
0: Berarti kan ya tuntutan terbesarnya adalah koreksi,
1: koreksi
0: diri kita.
1: Sampai
0: istilahnya kita memaksakan
1: betul
0: apa pendapat kita, apalagi ya kalau mungkin kalau dengan keluarga ya bisa saling mengingatkan,
1: bisa saling mengingatkan.
0: Tapi kalau dalam satu organisasi, apalagi dengan orang banyak, ya tentunya ya janganlah kasih lama, boleh kita kasih pandangan, tetapi kalau misalkan pandangan kita atau pendapat kita dapat diterima, ya silakan.
1: Silakan.
0: Tapi kalau tidak dapat diterima,
1: iya jangan memaksakan.
0: Jangan memaksakan.
1: Iya cukup ya, gitu.
0: Sebenarnya kita dengar pendapat orang lain, gitu.
1: Betul.
0: Apa yang lebih mengena mungkin dari pendapat kita.
1: Iya betul. Karena kan juga namanya di sebuah organisasi itu kan dari beberapa kepala itu kan tidak bisa dalam hal sama gitu loh.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita itu dengan kerendahan hati mau menerima, kita berbicara dengan itikad yang baik, tapi akhir-akhirnya ujung-ujungnya juga sebenarnya jalannya sama, cuma karena ungkapannya itu berbeda-beda, tapi terkadang menjadi sebuah dilematis. Jadi dalam hal intisari daripada ayat ini yang tadi Kumce bilang bahwasannya bersalah tapi tidak mau menyadari diri, itulah benar-benar sebuah kesalahan. Jadi Kumce mengajarkan kepada kita, Jason, bahwasannya jalan kebajikan itu dimulai dari diri kita. Akan apa? Akan ketidaksempurnaan diri. Lalu berkomitmen untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jadi kesalahan itu diibaratkan seperti penyakit yang dibiarkan.
0: Ya. Apa yang Nabi katakan itu adalah sebagai koreksi.
1: Koreksi bukannya berarti pada saat kita salah.
0: Betul.
1: Tapi koreksi pada saat kita akan melaksanakan
0: kegiatan-kegiatan
1: sesuatu hal.
0: Sesuatu
1: yang,
0: hal.
1: Apalagi yang mungkin kita akan berhadapan dengan banyak orang.
0: Nah, itu yang
1: dengan keluarga sendiri pun
0: kita harus hati-hati,
1: harus hati-hati
0: mengutarakan, apalagi zamanan anak-anak
1: sekarang ya,
0: boleh kita bilang mungkin lebih pandai daripada kita.
1: Betul.
0: Iya, sekarang kita nanti ngomong sembarangan, anak kita bisa berdebat.
1: Bisa.
0: Bahwa iya, iya, bahwa yang kita lakukan itu tidak benar.
1: Tidak benar, karena ya kan dalaman dari segi betul bahwasannya kita lebih tua, lebih punya pengalaman, tetapi zamannya sudah berbeda. Zaman kita, zaman sekarang itu juga sudah zaman Jason, zaman saya. Orang tua mendidik aja sudah berbeda-beda gitu. Coba anak sekarang kita didik seperti proses kita dulu, agak akan bisa.
0: Tidak akan masuk
1: ya. Tidak akan masuk.
0: Dan mungkin akan sulit menerima.
1: Iya, akan sulit menerima.
0: Ya karena beda zaman,
1: karena beda zaman.
0: Beda cara,
1: beda cara
0: pendidikan. Ya mungkin saya yakin cara mendidik guru-guru yang dulu dengan guru-guru yang sekarang berbeda.
1: Ya.
0: Karena melihat perkembangan.
1: Betul.
0: Apalagi zaman sekarang dan zaman IT.
1: Makanya kita makanya pesan Nabi cuma sebenarnya titiknya itu hanya selalu koreksi. Dan kita harus berani mengakui kesalahan dan berani memperbaiki diri. Itu saja yang bisa saya
0: sampaikan. Ada closing statement? Silakan.
1: Enggak ada
0: ya. Kan patokannya itu adalah guru. Nabi mengatakan bahwa kesalahan atau memperbaiki kesalahan itu bukan apa tadi ayatnya tadi,
1: bersalah tapi tidak menyadari diri itulah benar-benar kesalahan.
0: Itulah bersalah tapi tidak menyadari itu adalah benar-benar kesalahan. Maka jangan dilakukan.
1: Ya,
0: para pecin pendengar RRI Pro 1 Bogor. Masih banyak sebenarnya harus kita bincang.
1: Masih banyak.
0: Tapi waktu yang membatasi kita.
1: Betul.
0: Dan sampai di sinilah pertemuan kita pada kali ini, dan senantiasa kita ucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang senantiasa memfasilitasi kita setiap hari Senin malam. Terima kasih Jason atas
1: kehadirannya
0: dan mengisi acara mimbar agama
1: sama-sama.
0: Salam kebajikan,
1: Peter Dung
0: dan Sian Yuita
1: Sanjaya.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat ulang tahun untuk Indonesia ya Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia pendengar ya. Semoga hari ini kita melewati kemerdekaan Indonesia dengan penuh sukacita, dengan penuh keberkahan dan juga penuh rasa syukur ya. Karena berkat jasa para pahlawan kita bisa menikmati kebebasan yang kita jalani hari ini ya, sampai hari ini, yang semoga juga senantiasa memacu kita untuk memberikan karya dan kontribusi terbaik bagi tanah tercinta. Ada Alif Dayita pendengar untuk mengisi ruang dengar Anda di Bogor malam ini, spesial Hari Kemerdekaan Indonesia pendengar ya. Jadi nanti kita akan hiasi ruang dengar Anda dengan lagu-lagu dari Indonesia pastinya. Dan kita skip dulu untuk lagu-lagu dari mancanegara. Jadi kita akan fokus untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita sebagai rakyat Indonesia yang bangga ya dengan negara kita pendengar ya. Sampai nanti kurang lebih pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar, kami hadirkan musik dan informasi pilihan untuk menemani istirahat malam Anda, terutama untuk Anda yang mungkin baru saja selesai merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Mungkin baru saja ada yang tadi sore masih melakukan lomba-lomba atau juga baru saja selesai mengikuti upacara ya, dimanapun Anda berada ya. Dan saatnya kita akan mulai bersama untuk Bogor malam ini dengan segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas spesial kemerdekaan ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Saatnya kami awali untuk Bogor malam ini dengan segmen Ngobras, ngobrol seputar komunitas. Kali ini spesial untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan kisah-kisah komunitas yang menginspirasi, tentu saja tentang bagaimana mereka merayakan, bagaimana mereka memperingati hari kemerdekaan ini. Pendengar ya, kali ini kita akan terbang sejenak ke kota Solo, Jawa Tengah, di mana ada sebuah pemandangan unik sekaligus menyentuh hati yang mewarnai peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin pagi tadi. Ada seratusan ibu-ibu lansia yang tergabung dalam komunitas lansia, begitu ya, komunitas wanita bersanggul Indonesia Solo Raya. Kemudian mereka ini tampil anggun berbalut kebaya merah, jarik batik, serta sanggul tradisional yang sukses mencuri perhatian publik di perempatan Ngarsopuro, Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo. Pendengar, mereka tidak hanya berkumpul, tidak hanya ikut merayakan kemerdekaan secara simbolis begitu ya. Jadi para lansia ini beserta sejumlah klub senam membentangkan bendera merah putih raksasa berukuran 9 x 15 meter, pendengar. Dan momen ini berlangsung tepat pada detik-detik proklamasi pukul 10 waktu Indonesia Barat dan bertepatan juga dengan melintasnya kereta api Batara Kresna, pendengar. Suasana seketika menjadi haru dan hikmat ya, apalagi ketika kita mendengarkan Indonesia Raya berkumandang di sana pun juga. Jadi para pengguna jalan dari berbagai arah rela untuk menghentikan laju kendaraan mereka sejenak untuk memberikan penghormatan bersama. Pendengar, dikutip dari rri.co.id, ada disampaikan oleh penasehat wanita bersanggul Indonesia Solo Raya, Maria Emakulata Windaryani, yang mengatakan kalau aksi ini merupakan bentuk penghormatan mendalam atas jasa para pahlawan sekaligus dorongan semangat bagi generasi muda untuk terus mengisi kemerdekaan. Pendengar, senada dengan hal itu juga, Mayor Haristanto selaku pemrakarsa acara menegaskan usia bukanlah penghalang untuk menunjukkan dedikasi dan rasa cinta yang mendalam kepada NKRI. Pendengar, sebuah pesan sederhana tetapi kuat ya dari para senior kita di Solo, bahwa semangat membela dan mencintai tanah air tidak akan pernah padam oleh usia.

Selamat malam, saya kembali hadirkan kilas berita pendengar. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 3 mengguncang wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin malam. Berdasarkan analisis BMKG, gempa terjadi pada pukul 19.45 dengan episenter berada di darat sekitar 24 km tenggara Kabupaten Bandung. Gempa memiliki kedalaman 7 km dan dipicu aktivitas sesar aktif. Getaran gempa dirasakan masyarakat di sekitar wilayah Kertasari dan Pangalengan dengan intensitas 3 MMI, sementara di wilayah Arjasari dan Pacet, getaran dirasakan dengan intensitas 2 hingga 3 MMI. BMKG menyebut hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Hasil pemantauan hingga pukul 20 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat juga belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Informasi resmi terkait perkembangan gempa dapat dipantau melalui kanal komunikasi resmi BMKG. Demikian informasi dalam kilas berita, saya Alif Daita, terima kasih dan selamat malam.

0: mengharap perbaikan Indonesia kepada pemuda.
1: Indonesia hari ini tinggal mengharapkan engkau pemuda. Setelah dahulu kekayaan alam yang menjadi simpanan melimpah nyaris habis, dikeruk entah oleh siapa. Malu aku mengatakannya.
0: Indonesia hari ini tinggal mengharapkan engkau pemuda. Setelah para founding father dan para pejuang sejati kita telah tiada, dan orang-orang baik seolah lenyap dari muka bumi, entah pergi kemana.
1: Setelah kita mengalami begitu banyak angin taufan dan musim pancaroba yang sungguh luar biasa, setelah revolusi fisik berganti ke zaman Orde Lama, ketika Orde Lama berganti ke masa Orde Baru, ketika Orde Baru usang dan berganti menjadi zaman reformasi yang menjadi harapan negeri.
0: Ini zaman reformasi, Bung. Zaman para pemuda menguasai negara hingga orang-orang tua menyemir hitam rambutnya lantaran tak mau disebut tua. Ini zaman sumir yang antara benar dan salah masih samar-samar.
1: Ini zaman serba sulit lantaran para pemimpin puncak suka mengambil keputusan yang gegabah hingga membuat rakyat kian sengsara.
0: Sebab rakyat sudah sulit untuk bicara ke depan dan ke depan, lantaran asupan gizi dan makanan tidak cukup nutrisinya untuk berpikir dengan panjang dan serius, karena baterai energinya telah lowbat, hampir habis kesabarannya.
1: Saudara-saudaraku, nasib Indonesia hari ini tinggal mengharapkan para pemuda yang berjiwa pejuang, cerdas, tulus, dan suci mulia.
0: Di tangan pemudalah Indonesia akan terbebas dari jebakan hutang yang menggurita.
1: Di tangan pemudalah persatuan dan kesatuan kita kokohkan lagi setelah terkoyak-koyak di sana-sini, di seantero bumi pertiwi.
0: Di tangan pemuda cerdas dan bertakwa kita akan lahirkan Soekarno-Hatta muda, Agus Salim muda, Nasir muda, Imam Bonjol muda, Pangeran Sudirman, Pangeran Diponegoro muda, Jenderal Sudirman muda. Kita lahirkan Kartini dan Dewi Sartika muda, Cut Nyadin dan Martina Tiahu muda.
1: Indonesia hari ini tinggal mengharapkan pemuda. Pemuda berjuang yang pantang menyerah. Pemuda suci yang menjauhkan kepentingan pribadi. Dan para pemuda gigih yang menjadi warisan berharga bagi negeri ini.
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Selamatkan Indonesiaku, bangkit negeriku.

Pandangi langit malam ini, Jikustik pendengar ya. Sepertinya tidak relate dengan kondisi di Bogor saat ini ya, di malam hari ini. Kalau tadi sebelum saya masuk ke studio, hujan turun ya di kawasan Pangrango. Tapi semoga saja menjadi hujan yang berkah, terutama di hari kemerdekaan kita pada hari ini pendengar ya. Dan kita akan lanjutkan untuk menghadirkan kabar-kabar komunitas pendengar. Kali ini kita bergeser ke Bumi Rafflesia Bengkulu, di mana peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di sana dirayakan dengan cara yang unik dan juga penuh warna oleh komunitas sepeda antik bernama Kerano Van Benkulen pendengar. Ada puluhan anggota komunitas yang kompak berkeliling kota Bengkulu menggunakan sepeda ontel yang dihiasi oleh bendera merah putih pendengar. Tidak sekedar bersepeda, jadi mereka ini mencuri perhatian warga di sepanjang jalan berkat totalitas kostum yang dikenakan. Jadi para anggota ini konvoi ya, menggunakan sepeda ontel, tampil dengan hidup mengenakan ragam pakaian yang merefleksikan lembaran sejarah bangsa. Ada yang bersepeda berbalut seragam pejuang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, ada pula yang mengenakan seragam versi penjajah ya. Ada mengenakan seragam tentara Jepang hingga gaya kolonial Belanda pendengar. Disampaikan bahwa konsep tematik ini sengaja dipilih bukan hanya untuk meramaikan suasana, melainkan sebagai sarana edukasi visual yang hidup bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan para pelajar di kota Bengkulu pendengar. Dan melalui pedal ontel yang berputar di jalanan kota ini, komunitas dari Kerano Van Benkulen ini ingin mengingatkan kita semua bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir dari keringat dan pengorbanan besar para pendahulu. Sebuah cara kreatif yang memadukan olahraga, pelestarian sejarah, dan kecintaan pada tanah air.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tidak terasa hampir satu jam kebersamaan kita terlewati ya untuk Bogor malam ini, dan juga sekaligus juga menjadi penghujung di segmen pertama ya untuk malam hari ini. Dua kisah inspiratif yang kami hadirkan pada hari ini, mulai dari keteguhan para ibu-ibu lansia di Solo hingga nostalgia sejarah di Bengkulu, tentu saja menjadi bukti nyata kalau semangat kemerdekaan tidak pernah terikat oleh rentang usia ataupun juga batasan wilayah. Pendengar, kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menjaga rasa cinta pada negeri ini tetap hidup melalui aksi nyata dan karya terbaik. Pendengar, demikian untuk Ngobras edisi kemerdekaan ya 17 Agustus 2026. Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan lanjutkan rangkaian Bogor malam ini dengan ragam budaya. Pendengar, sekali lagi untuk menyemarakkan kemerdekaan, kami hadirkan segala hal tentang Indonesia yang pada malam hari ini ragam budaya temanya adalah Galindeng Pakusarakan. Pendengar, lagu-lagu dari Cianjuran untuk menemani istirahat Anda di Senin malam ini. Pendengar, dan untuk Anda juga yang ingin berpartisipasi mengirimkan atensi dan juga menyampaikan salam kemerdekaannya, dibuka ya untuk kirimkan langsung di WhatsApp 08155x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Segera kita jelang bersama untuk ragam budaya, kita tutup untuk Ngobras malam hari ini.
1: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan

0: yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Ragam Budaya, Pro 1 RRI Bogor.

Malam ini pendengar, satu jam kedua kebersamaan kita ya, 15 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan ragam budaya ke ruang dengar Anda pendengar. Untuk malam hari ini temanya adalah Galindeng Pakusarakan, lagu-lagu dari Cianjuran yang akan mengisi malam hari Anda supaya lebih tenang ketika beristirahat gitu ya. Dan sebelum kita lanjutkan kembali, kami ajak Anda pendengar untuk sejenak menundukkan kepala, menengadahkan tangan untuk berdoa bersama bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ya, dimanapun mereka berada. Yang terbaru memang masih terkonsentrasi di Nusa Tenggara Timur, kemudian juga ada juga di Sumatera Utara yang kemarin juga sempat terkena gempa bumi berkekuatan cukup besar gitu pendengar ya. Dan juga ada kebakaran hutan yang melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan. Semoga segera mendapatkan pertolongan, semoga lekas usai musibahnya ya, semoga cepat terkendali dan kembali beraktivitas seperti semula, amin ya robbal alamin ya. Dan untuk malam hari ini kami buka atensi untuk Anda yang ingin menyapa pendengar yang lainnya di 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Dan juga Anda bisa merequest ya tembang Kawih Cianjuran begitu untuk malam hari ini sebagai teman Anda untuk beristirahat ya. Dan nantinya juga setelah ini rangkaiannya akan berjalan seperti biasa pendengar ya. Dan untuk informasi saja, nanti untuk Ruang Rindu khususnya pada malam hari ini, karena spesial kita ada momen di HUT Kemerdekaan, nanti Ruang Rindu spesial playlistnya adalah lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 90-an pendengar ya. Jadi mungkin siap-siap saja dari sekarang. Tapi kali ini kita akan masuk ke ragam budaya terlebih dahulu. Kawih-kawih Cianjuran masih akan menemani Anda, jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Dan saya tunggu juga atensinya.

Ramius. Ketika Karawang dan Bekasi menjadi taruhan besar atas perjuangan ini. Ketika Karawang dan Bekasi kita taklukkan atas nama bangsa ini. Dan jiwa perjuangan Indonesia kian bersatu di bumi Priangan ini. Hati bangsa kian kuat dalam tali persaudaraan untuk segera bangkit dari ketertindasan. Karawang dan Bekasi menjadi simbol perlawanan. Bangsa kita atas segala penjajahan. Biarlah meski tinggal tulang dan diselimuti debu, tetapi semangat dan kesadaran bangsa dan tanah air harus terus menggebu. Dari Bogor, Karawang, Bekasi, kita bangkitkan semangat juang. Dalam segala zaman dan keadaan yang takkan pernah mati oleh lumuran penderitaan. Kepada segenap pemuda, kita tumpahkan harapan. Merdeka! Merdeka!

Saatnya saya menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp 081-5x4200. Selamat malam dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kang Zulian di Ciomas. Katanya dikira saya Delis nih. Delis sudah tadi sore ya, kebetulan ganti shiftnya, udah malam ini gantian Alif gitu ya. Katanya gak minta lagu, mau ikutan aja jadi absen begitu. Nanti requestannya di Ruang Rindu. Baik, nanti kita akan putarkan. Kemudian saya sapa juga, selamat malam untuk Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus. Selamat malam Abah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Minta lagunya Ceri Rahwana begitu. Sudah kita masukkan. Kirim salamnya untuk Kasepuhan, Ki Anta, Ki Odin di Pasir Eri Ciapus. Kemudian juga ada Tiara Jambu 2, Yanti Cantik di Jembatan Item, Ibu Siti Hariati Ciwaningin, Ibu Berta di Ciawi, dan juga untuk Neng Alip yang punya Daita. Terima kasih. Semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Amin ya Robbal Alamin. Sehat selalu juga untuk Abah Kismin. Banyak rezekinya juga, lancar terus urusannya ya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan katanya merdeka, merdeka pokoknya ya. Sekali merdeka tetap merdeka ya. Dan langsung saja untuk tanpa berlama-lama, langsung kita putarkan kawih yang sudah di request oleh Abah Kismin ya, Ceri Rahwana. Semoga ini yang benar, versi benar yang diinginkan begitu. Karena memang setahu saya Ceri Rahwana ini ada beberapa versi begitu ya. Semoga yang ini yang diinginkan. Mungkin kalau misalnya kurang berkenan bisa nanti disampaikan ke kami begitu. Tadi juga sempat Kang Zulian sempat berkomentar ya, katanya siaran Pro 1 suaranya kecil, terus ada kresek-kresek kurang enak didengar gitu. Nanti kita akan coba sampaikan ke tim terkait ya. Kang Zulian, terima kasih sudah memberikan feedbacknya, sudah memberikan responsnya. Untuk Anda juga pendengar yang mungkin merasa siaran kami kurang maksimal atau mungkin juga ada kendala teknisnya, bisa disampaikan langsung ke kami 081-5x4200 pendengar ya. Ditunggu untuk Anda juga yang masih ingin bergabung di Ragam Budaya malam hari ini juga, sampai kurang lebih pukul 10 malam waktu Indonesia Barat.

Pernahkah Sobat RRI bertanya, mengapa bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer, menantang badai, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mencapai Kepulauan Maluku? Apa istimewanya kepulauan kecil di timur Indonesia ini, sampai-sampai disebut sebagai mutiara dunia? Hari ini, kita akan menelusuri jejak jalur rempah, kisah yang mengubah sejarah dunia. Ini adalah segmen, Sekarang Anda Tahu. Jauh sebelum kata Indonesia lahir, Maluku sudah dikenal dunia. Disinilah tumbuh dua tanaman kecil yang nilainya melebihi emas pada abad ke-15, yaitu cengkih dan pala. Di Eropa, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu dapur. Mereka dipakai sebagai obat, pengawet makanan, parfum, hingga simbol status sosial. Pada masa itu, memiliki cengkih berarti Anda kaya. Harga rempah bisa setara harga emas, bahkan lebih. Dan fakta pentingnya adalah, satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan cengkih dan pala saat itu hanyalah Kepulauan Maluku. Sumbernya terbatas, peminatnya luar biasa. Maka, siapapun yang menguasai Maluku, menguasai perdagangan dunia. Pada akhir abad ke-15, Eropa dilanda demam rempah. Tapi jalur rempah dikuasai pedagang Arab dan Asia. Pedagang Eropa hanya menerima harga yang sudah melambung tinggi. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa memutuskan mencari jalur langsung ke sumbernya. Mereka berlayar ke timur. Portugis tiba pertama sekitar tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tak lama kemudian, Spanyol, Belanda, dan Inggris menyusul. Maka dimulailah masa persaingan sengit di Maluku. Benteng dibangun, persekutuan dibuat, perang pun pecah. Bukan hanya antar bangsa Eropa, tapi juga melibatkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore yang memiliki dinamika politiknya sendiri. Bagi Maluku, era ini adalah periode penuh ketegangan sekaligus perubahan besar. Ketika Belanda melalui VOC datang pada awal abad ke-17, mereka membawa strategi berbeda, monopoli total. Untuk menjaga harga rempah tetap tinggi, VOC bahkan melakukan kebijakan ekstrim. Mereka memusnahkan pohon-pohon pala di wilayah yang tidak tunduk pada monopoli. Inilah salah satu tragedi kolonial paling terkenal, peristiwa Hongi Tohten, patroli laut yang menghancurkan kebun rempah milik rakyat. Semua ini dilakukan demi mempertahankan kendali ekonomi global. Begitu berharganya rempah-rempah Maluku, hingga penguasaan pohonnya pun menjadi alat kekuasaan. Persaingan bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Maluku sebenarnya mengubah peta dunia. Karena jalur rempah, Eropa menemukan rute laut baru. Penjelajahan global meningkat pesat. Peta navigasi dunia semakin lengkap. Bahkan terjadi pertukaran budaya, tanaman, teknologi, dan penyakit antar benua. Indonesia, tanpa kita sadari, adalah salah satu pusat peradaban dunia pada masa itu. Tak hanya rempahnya yang penting, tetapi juga posisi strategis kepulauannya. Kini, rempah bukan lagi komoditas yang menyebabkan perang, namun nilai sejarahnya tetap abadi. Festival, riset, hingga diplomasi budaya melalui jalur rempah Nusantara terus menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Cengkih dan pala tetap menjadi simbol bahwa Indonesia pernah memegang peranan penting dalam ekonomi global. Jadi Sobat RRI, kenapa bangsa Eropa berebut Kepulauan Maluku? Karena di sanalah sumber rempah paling berharga di dunia. Komoditas yang mampu menggerakkan kapal, kerajaan, dan sejarah. Maluku bukan hanya bagian dari Indonesia, ia adalah bagian dari sejarah dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Alunan Kawih Cianjuran yang baru saja mengalir mengisi ruang dengar Anda, sekaligus hari ini untuk menandai pungkasan dari segmen Ragam Budaya edisi hari ini. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang. Terima kasih atas atensinya ya. Selamat tugas aja buat Alif sampai ngantuk. Terima kasih juga untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang. Selamat malam, selamat mengikuti siaran Alif ya sampai nanti malam. Dan di usia ke-81 Republik Indonesia ini pendengar, kita kembali diingatkan kalau jati diri bangsa tidak hanya terpahat dari pilar-pilar beton pembangunan, melainkan mengakar kuat dalam setiap helai kain tenun, denting gamelan hingga tutur bahasa daerah yang kita warisi. Budaya adalah pondasi terkokoh yang menjaga kita tetap berdiri tegak di tengah derasnya arus modernisasi pendengar. Jadi mari kita jadikan momentum 17 Agustus 2026 ini sebagai dorongan untuk terus melestarikan, mencintai dan membanggakan kebudayaan Nusantara demi kejayaan Indonesia pendengar. Dan demikian untuk segmen Ragam Budaya malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan setelah ini kami hadirkan drama radio pendengar produksi dari Radio Republik Indonesia Jember berjudul Caregiver pendengar. Dan setelahnya akan kami rangkaikan dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang pada hari ini spesial. Kami akan hadirkan koleksi lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai 90-an pendengar ya. Sekaligus juga menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia spesial. Malam hari ini kami putarkan lagu-lagu bernuansa Indonesia semuanya ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan

0: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
1: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
2: Jam berapa ini nak?
1: Ini loh, sudah jam 5:30 Bu.
2: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
1: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
2: Ada-ada aja kamu Rin.
1: Sudah nih Bu, buburnya sudah siap.
2: Setiap hari bubur lagi.
1: Kemarin kan udah aku kasih sop.
2: Ya sama aja Rin, itu juga lembek.
1: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk 1 toples Bu?
2: Boleh juga itu Rin, sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
0: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
1: Ada telepon.
2: Siapa?
1: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
2: Kerjaan lagi.
1: Iya.
2: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
1: Iya sih, yang kemarin.
2: Lalu lanjutannya gimana?
1: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
2: Wah, bagus dong, Rin.
1: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
2: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
1: Karena harus keluar kota.
2: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
1: Iya. Bu?
2: Nggak apa-apa.
0: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
3: Bu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Dani datang.
3: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
2: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh Dan.
3: Rin, aku bawa buah nih.
1: Wah, ngapain repot-repot sih, makasih ya.
3: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
1: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
3: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
2: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
3: Turunan siapa coba?
2: Memang turunan ya, turunan ibu.
0: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
3: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
1: Iya.
3: Kenapa nggak bilang?
1: Memangnya kenapa?
3: Itu kesempatan yang bagus loh.
1: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
3: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
1: Kita?
3: Maksudnya?
1: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
3: Rina.
1: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
3: Rina, aku tahu.
1: Enggak semua kamu tahu. Kamu nggak tahu.
2: Sudah.
1: Maaf, Bu.
0: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
1: Aku capek banget. Tapi, aku gak boleh capek.

0: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
0: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
0: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
0: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
1: Apa? Apa, Bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu, Bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
0: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
1: Iya, Bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
2: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
0: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
1: Hah?
0: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, Nak? Memang bisa?
0: Serius.
1: Tapi pekerjaanmu?
0: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
2: 1 minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
0: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
0: Gimana jalan-jalannya?
1: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
2: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendirian.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Bogor malam ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Banjar Luaskan dari kawasan Jalan Pangrang nomor 34, Kota Bogor, pendengar 24 menit lepas dari pukul 22. Saatnya kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami akan ajak Anda untuk bernostalgia bersama, spesial untuk menyemarakan HUT RI pada hari ini. Jadi kami hadirkan untuk koleksi lagu-lagu pop Indonesia ya, di era 80-an sampai 90-an, mentok di 99, pendengar ya. Untuk Anda yang masih terjaga, untuk Anda yang masih berusaha untuk memejamkan mata, beristirahat ya di malam hari ini, di malam Selasa, kami ajak Anda untuk beratensi di 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital, pendengar. Dan juga kami masih membuka ya untuk Anda, tadi sempat disinggung ada dari Kang Zulian yang menyebutkan kalau siaran Pro 1 suaranya kecil, kemudian agak terganggu dengan suara kresek-kresek. Tadi kami sudah coba untuk disampaikan ke tim terkait ya, dan sepertinya sudah ditangani. Untuk Anda mungkin bisa juga disampaikan, ditambahkan bagaimana siaran Pro 1 malam hari ini di lokasi Anda, pendengar ya. Dan semoga baik-baik saja. Nantinya juga kalau misalnya ada kendala lainnya bisa disampaikan ke kami, nanti akan segera diupayakan untuk diperbaiki, pendengar ya. Dan koleksi lagu-lagu pop Indonesia masih akan menemani Anda malam hari ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat malam pendengar, saatnya kami hadirkan kilas berita. PT KAI Komuter menambah perjalanan KRL di seluruh lintas hingga Senin dini hari. Penambahan perjalanan dilakukan untuk mengurai kepadatan penumpang setelah perayaan Pesta Rakyat Jakarta dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kepadatan salah satunya terjadi di Stasiun Juanda. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, tercatat lebih dari 51.000 penumpang turun di stasiun tersebut, meningkat 51% dibanding periode yang sama tahun lalu. KAI Komuter juga menerapkan sistem buka tutup antrean di sejumlah stasiun yang mengalami lonjakan penumpang seperti Juanda, Gondangdia, dan Sudirman. Pengguna diimbau memanfaatkan stasiun alternatif untuk menghindari kepadatan. Petugas pengamanan dan fasilitas layanan tambahan turut disiagakan. Penumpang juga diingatkan untuk tetap tertib di area peron, mendahulukan penumpang yang akan keluar, serta tidak melewati garis aman. Penambahan perjalanan KRL diharapkan dapat membantu masyarakat kembali ke rumah dengan aman dan nyaman setelah mengikuti rangkaian perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Demikian kilas berita untuk saat ini. Tetaplah bersama kami untuk rangkaian Bogor malam ini. Selanjutnya, saya Alif Dahita, terima kasih dan selamat malam.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Januari yang biru, pendengar, dari Andi Meriem Matalata, spesial di request oleh Kang Zulian ya, yang tadi sudah bergabung juga. Katanya memang minta lagunya ini, sudah kita putarkan ya Kang Zulian, semoga masih mendengarkan siaran kami. Kan kirim salamnya untuk keempat bidadariku, ada Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati yang makin oke di Ciwaringin, ada juga Ibu Berta yang tercantik di Ciawi ya. Untuk kendalanya tadi sudah kita sampaikan ke tim yang terkait dan sudah ditangani, semoga suaranya sudah kembali seperti semula ya. Dan katanya mau nungguin siaran saya sampai beres. Semoga masih terjaga ya, jangan dipaksain Kang Zulian, nanti kalau misalnya sudah ngantuk silahkan tidur saja, tidak apa-apa. Dan terima kasih banyak untuk Neng Alif, terima kasih juga untuk Kang Zulian ya. Selamat beristirahat, selamat mendengarkan siaran kami, siaran untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Kemudian saya sapa juga ada Bak Ismin di Pasir dari Ciapus yang minta lagunya Begitu Indah dari Pance Pondaak ya. Sudah kita masukkan ke playlist, kirim salamnya untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Ibu Berta di Ciawi, Yanti Jembatan Hitam, Neng Tiara juga di Jambu 2. Terima kasih untuk Neng Alif. Semoga panjang umur, sehat dan banyak rezeki. Amin. Ya Robbal Alamin, panjang umur juga sehat selalu untuk Abah Kismin dan lancar rezekinya, lancar urusannya juga ya. Amin ya Robbal Alamin. Kemudian ada Kang Brian Walker di Manchester ya, request lagunya Iwan Fals, Sore Tugu Pancoran, spesial untuk Alif, jangan lupa diputerin. Siap, insya Allah nanti kita putarkan ya. Kemudian yang terakhir sebelum kita ke lagu ada Ibu Siti Haryati ya. Selamat malam Mbak Ali, selamat malam juga untuk Ibu. Diputerin lagunya Jangan Sampai 3 Kali dari Trio Ambisi. Untuk Mbak Alif, terima kasih. Selamat malam. Salamnya untuk Abah Kismin, Kang Julian, Bu Berta, dan juga ada Bang Andra. Salam balik juga ya. Sehat selalu untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Kita akan langsung bergerak menuju lagunya. Panja Pondaak Begitu Indah, spesial untuk Abah Kismin di Pasir Iris Ciapus, nanti dirangkaikan dengan lagu requestan Anda yang lainnya ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami dan masih ditunggu juga atensinya untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. 08 15 kali 4200.

Naskah proklamasi yang kita kenal hari ini berawal dari selembar kertas yang ditulis tangan. Di sanalah Soekarno menuliskan konsep teks proklamasi. Lalu, kemana perginya naskah tulisan tangan itu? Pagi 17 Agustus 1945, setelah konsep itu disalin dengan mesin ketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dibuang, nyaris menjadi sampah. Beruntung, wartawan Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menemukannya dan memilih untuk menyimpannya. Selama puluhan tahun, naskah itu berada dalam penyimpanan pribadi BM Diah. Hingga pada 19 Mei 1992, ia menyerahkannya kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan tangan Soekarno disimpan dan dilestarikan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang hampir terbuang ternyata menyimpan jejak lahirnya sebuah negara. Sebab, kemerdekaan bukan sekedar peristiwa yang kita rayakan setiap Agustus. Kemerdekaan adalah sejarah yang kita jaga, nilai yang kita wariskan, dan Indonesia yang terus kita perjuangkan. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Berteman di dunia, berteman di akhirat. Banyak orang hidup di dunia ini hanya berorientasi hidup pada harta. Banyak orang hidup hanya untuk sekedar pangkat jabatan. Sungguh hidup akan datang tiada ampun jika hawa nafsu yang kau jadikan ikutan. Kehidupan akan datang dengan segala godaan. Banyak pula teman yang mengajak kita bersekongkol, mengajarkan kita untuk berulah, bertindak konyol, menjadi mata rantai kejahatan. Bagi orang yang memiliki pribadi sejati, semua itu tidak akan terjadi sebab ia berani menanggung atas risiko perjuangan. Tiadalah usah dicari-cari kesalahan atas nasib sendiri. Tiadalah usah mengusut-ngusut segala latar belakang dan nasab hidup sendiri. Bekerja dan berkaryalah dengan sekuat tenaga, hai pemuda. Song-song masa depan. Cari dan temukan kawan sehati dalam perjuangan tanpa pura-pura ataupun prasangka. Gempur terus dinding karang kesombongan dunia. Taklukkan dunia agar keluar rahmat dan keberkahan dari Tuhanmu. Bergeraklah pada pagi dan petang, berjalan susuri nasib dan rahasia kehidupan. Bergerak dan berputarlah, bergerak berpusing-pusinglah, sampai kau kuasai segala jalan-jalan tikus dunia sepenuh-penuhnya dan sebaik-baiknya. Jangan mudah sedih, hai pemuda. Jangan mudah putus asa, berjuang sekuat tenaga. Tunjukkan karya dengan segala daya, mumpung umur masih muda. Tiada perlu khawatir kau tinggalkan kawan yang tiada seiring. Laksana jalan besi berani di tanah kering berdebu. Song-song hidup bersama bakat yang Tuhan telah berikan kepadamu. Singkirkan segala kemalasan dan segenap duka lara. Bersama 1-2 sahabat hidup di dunia yang masih ada. Mari rebut kembali zaman ini. Song-song kembali. Rebut Indonesia emas 81 hingga 100 tahun kemerdekaannya. Merdeka! Selamatkan bangsa, selamatkan anak muda dari bahaya narkotika.

0: pulang liburan. Gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin. Thank you.

Jangan Ingin Menang Sendiri mendengar dari Betaria Sonata, spesial di request dari Ajeng di Dramaga ya, minta diputerin lagunya Jangan Ingin Menang Sendiri. Salamnya untuk Mbak Alif aja, terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ajeng ya, selamat mendengarkan siaran Ruang Rindu. Semoga terhibur, semoga menjadi pelepas lelahnya juga untuk malam hari ini ya. Dan berbicara tentang legenda, musisi-musisi legenda tanah air pendengar ya, ada beberapa nama yang mungkin Anda kenal juga, seperti Harvey Maleholo, kemudian Ahmad Albar, Judika. Judika bukan legendaris mungkin masih termasuk baru ya. Misalkan juga ada Vina Panduwinata, Rita Butar-Butar gitu ya. Ini ternyata baru saja berkolaborasi pendengar untuk menciptakan atau mungkin juga menyanyikan ulang dalam aransemen ulang lagu Perjuangan Hari Merdeka karya Husein Mutahar yang dirilis oleh Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud pendengar. Dan proyek ini merupakan salah satu langkah dari Kementerian Kebudayaan untuk mendekatkan kembali lagu kebangsaan pada generasi muda gitu ya. Jadi aransemen baru ini dikerjakan oleh Erwin Gutawa yang juga melibatkan penyanyi lintas generasi pendengar. Tadi saya sebutkan ada Harvey Maleholo, Ahmad Albar, Titi DJ, Vina Panduwinata, Rita Butar-Butar, ada juga Judika, kemudian Runtah Naya, Sabrina hingga Novia Bahmit pendengar. Dan disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon seperti dikutip dari rri.co.id yang menyebutkan kalau pilihan musik saat ini sangat luas ya. Karena itulah lagu kebangsaan dan perjuangan perlu dihadirkan dengan tetap menjaga nilai sejarah namun dekat dengan pendengar masa kini pendengar. Menurut Fadlizon sendiri, sekitar 80% masyarakat Indonesia memilih mendengarkan musik atau lagu Indonesia. Tapi lagu perjuangan tetap membutuhkan perhatian agar tidak kalah di tengah perubahan selera pendengar. Jadi tentu saja generasi milenial dan juga Gen Z perlu kembali dikenalkan dengan lagu nasional dan perjuangan. Karena menurutnya, tidak hanya dari sisi musik, tetapi juga cerita yang melatar belakanginya, pendengar. Kita langsung dengarkan bersama ya, spesial untuk Hari Kemerdekaan. Meskipun memang dirilis tahun ini, tapi semangat kemerdekaan, semangat perjuangan para pahlawan supaya terus menggelora di jiwa kita sebagai rakyat Indonesia ya. Hari Merdeka dari Kementerian Kebudayaan mendengar aransemen baru yang melibatkan tadi musisi legendaris lintas generasi juga untuk Anda pendengar.

di tengah pekuburan oleh S. Ramilus. Ibu Pertiwi, engkaukah kini yang berpakaian tipis? Gadis-gadis Pertiwi, engkaukah itu yang menawarkan pergaulan sebebas-bebasnya, menepis segala martabat dan keyuan hidup yang indah? Sementara bendera-bendera merah putih lusuh berkibar-kibar di udara Indonesia, asap mengepul hebat, abu-abu berpangguran menembus angkasa, air mata pejuang menetes di tengah perkuburan, menjadikan selokan-selokan menjadi sungai-sungai menuju samudra Indonesia. Ibu Pertiwi, maafkan aku yang membiarkanmu menangis sedih dan pilu. Ibu Pertiwi, maafkan kami yang masih saja berpesta di tengah kesedihan puluhan juta rakyat yang kesusahan. Ibu, ibu, ibu, kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Kemana itu semangat Mataram, semangat Sriwijaya, semangat Samudra Pasai? Telah lari kemana semangat Majapahit, semangat Banten, semangat Wali Songo? Woi, lari kemana itu semangat? Telah lari kemana semangat-semangat itu yang menyebabkan Ibu Pertiwi menjadi raja bagi bangsa-bangsa di dunia? Wahai engkau generasi muda, buatlah peristiwa.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java. Sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dalam semarak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita seringkali melihat spanduk, kemudian spanduk digital, ataupun juga tweetbon. Kalau zaman sekarang tweetbon ya. Atau e-flyer begitu ya, unggahan di media sosial yang dihiasi dengan kata Dirgahayu. Tapi tahukah Anda kalau kata yang sangat familiar ini masih sering digunakan dengan penempatan yang kurang tepat, pendengar? Mari kita coba ya bedah bersama, meskipun sudah malam, tapi tetap kita harus kasih informasi ya. Dan kita coba nih bahas bagaimana sih penggunaan Dirgahayu di momentum perayaan ini agar semakin tepat dan juga bermakna gitu ya. Karena secara etimologi, kata Dirgahayu sendiri diserap dari bahasa Sansekerta, pendengar, yaitu Dirgahayuh atau Dirgahayusa, yang berarti berumur panjang. Dalam KBBI sendiri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dirgahayu ini merupakan kata sifat yang bermakna semoga berumur panjang atau hidup, dan umumnya ditujukan kepada negara ataupun juga organisasi yang sedang memperingati hari jadinya. Jadi, oleh karenanya, ketika kita mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, makna tersiratnya adalah semoga panjang umur Republik Indonesia. Lantas di mana sih letak kekeliruan yang kerap kita jumpai, pendengar ya? Seringkali kita melihat tulisan atau mungkin Anda juga sempat menemukan Dirgahayu HUT RI ke-81 atau Dirgahayu RI ke-81 gitu. Penulisan ini kurang tepat, pendengar, secara tata bahasa ya. Kenapa? Karena jika kita menggabungkan kata Dirgahayu dengan HUT, maknanya menjadi tumpang tindih. Selain itu juga, penulisan RI ke-81 ini seolah-olah memberikan penafsiran kalau negara kita, Republik Indonesia ini ada 81 jumlahnya, pendengar ya. Jadi memang agar tidak salah kaprah, ada beberapa contoh penulisan yang benar nih, seperti yang saya kutip dari detik.com ya. Ada beberapa penulisan ucapan Dirgahayu selamat ulang tahun untuk Indonesia. Yang pertama adalah tentunya Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu RI, ataupun juga bisa ditambahkan kata kemerdekaan di tengah-tengahnya ya, Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia. Adapun yang lainnya bisa diganti dengan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi yang ulang yang 81 adalah tahunnya, ditaruh di depan, kalau di belakang jadinya Indonesianya yang 81. Memang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan salah satu wujud sederhana dalam menghargai identitas bangsa, pendengar ya. Meskipun memang kalau sampai sekarang pun ya bisa harus diakui, bahasa Indonesia tuh bukan bahasa yang gampang untuk sebagian orang ya. Banyak yang bilang kalau misalnya dulu waktu masa sekolah gitu, ujian bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia itu jauh lebih gampang bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Karena terutama di soal berbentuk pemahaman begitu ya. Ketika memahami satu paragraf, apa isinya, gagasan utamanya apa. Wah, saya jadi ingat sekali itu ya. Kita nostalgia bersama ya kalau di masa-masa sekolah. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang nyaman digunakan. Tetapi ketika kita anak-anak sekolah sendiri waktu itu ya, ada yang namanya peribahasa, ada juga kalimat ungkapan, kemudian memang harus ada struktur bahasa, struktur paragraf dan segala rupa. Cukup nostalgia ya. Dan itu tadi informasi terkait penggunaan Dirgahayu sendiri ya. Jadi cukup digunakan Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia.

Lagu Memori dari Ruth Sahanaya, pendengar, menjadi lagu penutup kebersamaan kita di Ruang Rindu spesial edisi kemerdekaan Republik Indonesia malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan juga atensi yang sudah Anda kirimkan. Selamat malam. Terima kasih tadi untuk Kang Zulian, ada juga Ibu Supriyati, Abah Kismin, Kang Brian, Ibu Siti Haryati, dan juga Ajeng yang sudah ikut bergabung menemani siaran Alif pada malam hari ini ya. Semoga apa yang kami hadirkan pada malam hari ini menjadi inspirasi Anda untuk bergerak lebih positif lagi ke depannya, dan juga menjadi hiburan sekaligus obat untuk melepas lelah Anda di hari ini, pendengar. Saatnya kami akhiri juga untuk rangkaian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Esok kita akan kembali lagi tentunya dengan tema nostalgia yang berbeda-beda setiap harinya, pendengar ya. Pastikan untuk selalu stay tune di Pro 1 RRI Bogor, baik itu di melalui frekuensi FM kami 102 dan 104 MHz untuk wilayah Bogor Depok Jonggol, dan juga di frekuensi AM 1242 kHz. Dan tentunya di aplikasi RRI Digital, pendengar. Sekaligus juga Alif pamit dari ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan alhamdulillah lagunya sudah terputar semua ya. Akhir kata, Alif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sekecil apapun, bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin tanggal 17 bulan Agustus tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 18 bulan Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi. Bogor pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Prosatu RRI Bogor.
1: Prosatu RRI Bogor.

0: mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pagi ini, pendengar setia Pro 1 RRI Bogor? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan tentunya semangat untuk menyongsong aktivitas. Di hari ini Selasa 18 Agustus 2026, tentunya suasana kemerdekaan masih terasa hangat setelah kemarin sama-sama kita memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Merah putih juga masih berkibar di depan rumah Anda, di jalan-jalan, di berbagai sudut kota. Semangatnya pun jangan sampai diturunkan ya. Nah, pagi hari ini kita mulai dengan energi positif untuk Anda yang memang sudah bersiap juga berangkat menuju tempat kerja, ke kantor, atau ada juga yang bersiap untuk mengantarkan sekolah ya, atau yang mau ke sekolahnya juga mau kuliah. Pokoknya berbagai aktivitas yang Anda jalani pagi hari ini mungkin masih menikmati juga secangkir kopi sambil mendengarkan siaran kami, bersiap sarapan di rumah ya. Tentunya akan ada banyak informasi dan hiburan dari program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Dan niatkan yang terbaik, jangan lupa untuk berdoa, selalu diberikan keselamatan di jalan ya, karena yang namanya perjalanan kita tuh bukan hanya sekedar sampai di tujuan, tapi ya bagaimana kita juga menjalaninya dengan fokus gitu ya, dengan pikiran positif. Dan mudah-mudahan ada banyak wawasan juga nanti yang akan bisa Anda dapatkan dengan siaran kami di pagi hari ini pukul 5 hingga pukul 10. Nanti kita akan buka dengan Mutiara Pagi Pendengar, ada pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Devi Ahmad, Quran Surat An-Nahl ayat 73 sampai dengan 77. Ada beberapa lagu-lagu religi dan juga nanti kajian bersama Ustadz Makmun ya, setiap Selasa pagi tentunya. Jadi untuk Anda tetap dengarkan siaran kami hanya di 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol, aplikasi RRI Digital 1242 AM, streaming website ada di rri.co.id.
2: Billahi minasyaitonir rajim.

kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

0: Cu, Om.
1: Loh, kenapa anak-anaknya pada berangkat sekolah, Cu?
2: Ah, gak usah, Bu RT. Dah si Neng mah bentar lagi ge bakal saya kawinin. Kalau Hanif suruh bantuin bapaknya dagang.
1: Ya, si Neng mah masih keneh muda. Masa mau dikawinin? Hanif juga kan paginya bisa sekolah. Pulangnya baru bisa bantuin dagang.
2: Biayanya gede nyekolahin anak mah. Yang penting bisa baca tulis. Mending uangnya dipakai buat modal.
1: Ulus, Cece. Anak-anak punya hak mendapatkan pendidikan loh. Kalau mereka sekolah tinggi dan sukses, pasti bapak ibunya ikut bangga.
2: Bener juga ya. Nanti teh bisa bantu ngegedein usaha bapaknya atuh.
1: Iya.
2: Ya udah kalau gitu, nanti diurusin lagi sekolahnya anak-anak. Terima kasih ya Bu RT.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apapun. Bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana. Sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bogor, pendengar akan hadir dengan kajian bersama Ustadz Makmun El Tubani. Kita akan dengarkan kajian berjudul Durhaka Kepada Orang Tua, yang semoga ini akan membawa banyak kebaikan untuk yang mendengarkan dan tentunya membawa pahala bagi kita semua. Baik, langsung saja untuk kita dengarkan kajian Mutiara Pagi bersama Ustadz Makmun El Tubani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati

bahkan di dalam Al-Quran sendiri menempatkan birrul walidain adalah ketaatan kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Setelah itu dikaitkan dengan mawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn ila akhir al-ayat. Larangan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dikaitkan dengan birrul walidain. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tujuh hal yang dapat membinasakan seseorang. Salah satunya beliau menyebutnya adalah uqubul walidain. Bahkan ada para di antara ulama-ulama tabi'in bernama Ka'ab al-Akhbar, beliau berkata, "Inna Allah la yaj'al halak al-'abd idza kana 'aqan bi walidayhi liyu'jila lahu al-'adab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat binasanya seseorang yang melakukan durhaka kepada kedua orang tuanya. Untuk apa? Liyaj'ala lahu al-'adab, agar supaya dia merasakan azabnya. Artinya, kalau ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, Allah percepat siksaan Allah di dunia ini. Wa anna Allah la yazidu fi 'umri al-'abd in kana barran li walidayhi li yazid birran wa khaira. Dan Allah akan menambah usia seorang hamba yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, agar supaya dia bisa lebih baik lagi kepada kedua orang tuanya. Wa man barrahuma wa min barrihima an yunfiq alayhima idha ihtaja. Di antara birrul walidain kepada mereka berdua adalah kita memberikan apa yang dibutuhkan. Sebelum mereka meminta, kita sudah tahu kebutuhan kedua orang tua kita. Ini di antara birrul walidain. Pernah ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi yuridu an yajdah mali." Ya Rasulullah, ini ada bapak saya ingin mengambil harta saya, ya Rasulullah. Bagaimana ini? Nah, kemudian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta wa maluka li abik." Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Jadi kalau orang tua kita ini mengambil harta kita tanpa izin kita, haram. Karena kita dan orang kita dan harta kita ini milik orang tua kita. Jadi kalau secara hukum pidana dalam agama Islam tidak ada. Tapi walayyadzubillah, hukum buatan orang-orang sekarang ini apa namanya ya, mengajari anak untuk durhaka kepada orang tua. Lalu zaman sekarang kita bisa lihat sendiri, ya toh, bagaimana di televisi ditayangkan begitu jelasnya ada seorang anak menuntut ibunya dan ilegal formal

mengambil gitu ya. Kalau seandainya orang tua kita ini ingin menguasai seluruh harta kita, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sudah jelas, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu, milik orang tua. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kita perlu mencermati. Nah, sekarang ini juga wallahualam, ketika kita ini tidak mau taat kepada orang tua, entah inilah itulah yang diberikan kepada orang tua hukuman kepada kita. Dan tidak ada apa-apa.

0: justru malah menyalahkan kita. Tidak sebaliknya, sekarang ini malah seakan-akan ketika orang tua memberikan pendidikan pada anaknya, mungkin baru nyubit sedikit saja, kalau seandainya anak ini mau melaporkan, nah itu boleh. Nah ini mau seperti bawa kemana seperti ini? Kalau anak sudah tidak lagi berbuat baik kepada kedua orang tua, dan anak sudah diajari untuk durhaka kepada orang tua, mau bagaimana lagi? Maka tidak ada lain kecuali kita betul-betul harus berhukum pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain. Karena hukum Allah ini adil. Hukum Allah ini adil. Jadi orang yang zalim dia harus mendapatkan ganjarannya dia, dan orang yang baik harus mendapatkan penghormatan. Ini hukum agama kita. Kembali lagi. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilaporin, ada seorang sahabat yang datang kepada beliau melaporkan, bapak saya ingin mengambil harta saya. Apa jawab Nabi? Anta wa maluka bihaqika. Dan saya yakin seluruh bapak di muka bumi ini tidak akan serta-merta mengambil harta anaknya begitu saja. Dan tidak ada di muka bumi ini orang tua yang mau semena-mena kepada anaknya. Mungkin ada proses yang kurang pas gitu ya, dalam terjadinya anak tersebut, kalaupun ada. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Ada datang lagi seseorang yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wahai Ibn Abbas, saya ini menggendong ibu saya kesana kemari, apakah saya ini sudah berbuat baik atau menyamai kebaikan ibu saya kepada saya? Apa kata Ibn Abbas? Belum sedikit pun, satu urat yang di apa namanya ya, yang digunakan oleh ibumu untuk melahirkanmu itu belum menyamai semua kebaikan yang kamu lakukan kepada ibumu. Tapi kamu sudah berbuat baik kepada ibumu, mudah-mudahan Allah menerima kebaikan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau ditanya, anak yang sudah menggendong ibunya ke sana kemari. Kita itu kadang-kadang begini, na'udzubillah. Saya itu sudah menasihati ibu saya itu sudah menasihati bapak saya, tapi mereka ini kok susah untuk menerima hidayah ya Ustaz, bapaknya. Mungkin anaknya ini sudah belajar, mengerti Al-Quran, mengerti Sunnah, mengerti kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mencoba ingin mendakwahkan kepada kedua orang tuanya, pada ibunya, pada bapaknya, sampai suatu ketika mungkin saking sampai pada puncaknya, terjadilah clash antara anak dan bapak, atau antara anak dengan orang tuanya. Dan mengatakan, anak ini bapak saya susah, ibu saya susah mendapatkan hidayah. Saya kasih tahu begini begini, tetap nggak mau. Kita lihat di sini nanti. Pernahkah kita berpikir kenapa mungkin orang tua kita yang pada saat ini mungkin usianya sudah sepuh, tapi pemahamannya masih pemahamannya dulu, dan ketika diberikan masukan mungkin belum bisa berubah 100% dan lain sebagainya. Apakah kita berpikir kalau dulu orang tua kita zamannya seperti kita, mungkin mereka apa namanya ya, tidak akan sulit daripada mendapatkan pemahaman-pemahaman agama yang benar. Sekarang kita ini habis ngaji pulang masih bisa nonton YouTube diputar kembali, masih bisa ada apa ya, grup-grup WhatsApp, kemudian di situ ada sharing kajian-kajian, kita masih banyak Sekarang kita berpikir, orang tua kita dapat dari mana? Ketika dulu mereka ini mau ngaji, kita rewel, Pak. Pernahkah kita berpikir itu? Sehingga mungkin dengan mudahnya kadang-kadang kita ini bilang, susah nih bapak saya, susah nih ibu saya untuk diajak benar. Dulu ketika mereka mau mengaji, takut dan melihat kita rewel, gak jadi. Dulu ketika mereka mau mendatangi majelis-majelis taklim, karena khawatir besok bulan depan kita ini sekolah belum bayaran, mereka harus bekerja cari uang untuk kita. Ini kadang-kadang luput daripada pemahaman kita. Kita ini sebagai anak kadang-kadang kalau sudah mengerti sunnah, mengaji dengan baik, lalu mudah sekali untuk apa? Untuk memberikan itu kepada orang tua kita. Jangan. Ya, jangan. Kalau dengan orang tua itu, Masya Allah, hatta kita mendakwahkan yang baik, perlu dengan cara yang hati. Lembut sekali. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang Al-A'raf. Apa Al-A'raf itu? Masih ingat Al-A'raf itu apa? Gunung atau bukit yang tinggi di antara surga dan neraka. Nah, ketika ditanya, man ashabul a'raf, siapakah yang menghuni-penghuni a'raf itu, wahai Ibnu Abbas? Orang-orang yang dia ketika berjihad di jalan Allah mati dalam keadaan syahid, tapi tidak mendapatkan ridha dari orang tuanya. Berjihad di jalan Allah mati dalam keadaan syahid, tapi tidak mendapatkan ridha dari kedua orang tuanya. Maka ditaruh di Al-A'raf. Kenapa? Karena kalau umpamanya mau dimasukkan ke dalam surga, tidak bisa. Ya. Tidak bisanya kenapa? Dia ada sangkutan durhaka kepada orang tuanya, karena dia melakukan itu tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Mau dimasukkan ke neraka tidak bisa. Kenapa? Karena dia melakukan perjalanan itu, berjihad itu di jalan Allah dan meninggal dalam keadaan syahid. Maka digantung nasibnya di Al-A'raf hatta yaqdi Allah, hingga Allah menentukan orang itu. Masya Allah. Oh ini Pak. Jadi yang namanya kita dengan orang tua ini betul-betul harus kita jaga perasaan beliau berdua ini. Jangan sampai sedikit pun tersakiti oleh perilaku dan ucapan serta tindakan-tindakan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahumā uff." Jangan katakan uff kepada orang tua kita. Uff itu bukan berarti mungkin bahasa kita ya. Kalau dalam terjemahan dalam Al-Qur'an itu ada ah, ada jis, ada apa. Mungkin enggak tahu itu bahasa mana. Tapi dengan bahasa kita terjemahkan sendiri adalah dengan bahasa tubuh kita. Kalau orang tua kita menyuruh kita, lalu kita dengan menggunakan bahasa isyarat yang seakan-akan menunjukkan kita tidak senang. Contoh umpamanya, kita disuruh apa sama orang tua kita, dengan berat hati kita, tanpa berkata, tapi dengan menunjukkan gesture tubuh kita. Gitu kan? Nah, ini bertanda bahasa tubuh kita tidak ridha. Ya, nah, ini bagian daripada hukum keluar kita durhaka kepada orang tua. Alhamdulillah ini. Nah, Nabi Ibrahim dakwah kepada bapaknya dengan cara yang halus. Nabi Musa dakwah kepada bapak angkatnya, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah tahu bapak angkatnya ini apa namanya ya, sombongnya, minta ampun, sudah keterlaluan dan lain sebagainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah dengan cara yang baik kalau dakwah kepada dia, supaya dia barangkali kebuka hati. Kepada siapa? Fir'aun. Ini bapak kita, orang tua kita masih bertauhid kepada Allah, masih salat berjamaah, masih melakukan salat lima waktu dan lain sebagainya. Tapi kenapa kadang-kadang ada anak-anak ini yang udah dia merasa mengerti, lalu semena-mena kepada orang tuanya, bahkan membangun front dengan kedua orang tuanya, membangun jurang pemisah dengan kedua orang tuanya. Jangan sampai. Kalau begitu khawatir nanti ilmu kita tidak barokah dan tidak manfaat. Na'udzubillah sama na'udzubillah min dalik. Lalu ketika orang tua kita sudah wafat, ibu kita sudah wafat, bagaimana cara kita berbuat baiknya? Bagaimana kita birrul walidain kita? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ibu kita ini sudah wafat, beliau bersabda, al khalatu bi manzilati al um ay fil birri wal ikram was silati wal ihsan. Adiknya ibu atau kakaknya ibu yang perempuan, inilah dikatakan oleh Nabi, bimanzilatil um, sama persis kedudukannya dengan ibu kita. Maka mereka lebih berhak untuk mendapatkan apa? Al-ikram, dimuliakan. Wassilah, selalu disambung silaturahimnya. Wal-ihsan, dan berbuat baik kepada beliau-beliau ini. Jadi kalau ibu kita ini sudah wafat, punya saudara perempuan, bibi ya, atau uwak, maka mereka inilah yang berhak untuk kita birrul walidain kepada mereka. Karena al-khalatu bi manzilatil um, karena kedudukannya sama dengan ibu kita. Nah, berarti di situ cara kita birrul walidain. Kalau kita birrul walidain kemudian memperbagus hubungan kita dengan bibi kita, saudara dari ibu, maka ini adalah termasuk birrul walidain kepada orang tua juga. Bagaimana? Yang sudah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Ibnu Abi Maryam, beliau mengatakan, qara'tu fit Tawrah anna man yadhriba abahu yaqtul wa yaqtul. Wa qala wa qara'tu fit Tawrah ala man sakka walidahu ar-rajm. Saya membaca dalam kitab Taurat bahwasanya orang yang pernah memukul bapaknya, maka dia hukumannya adalah dibunuh. Seorang anak yang pernah memukul orang tuanya, hukumannya adalah dibunuh. Dan anak ya, yang menyakiti orang tuanya secara fisik, gitu ya, maka hukumannya dirajam. Nah, ini ada beberapa dalam kitab Taurat. Jadi kalau orang yang masih mengimani kitab Taurat, gitu ya, ketika mereka berhakar kepada orang tuanya dengan fisik, maka bisa dirajam. Dirajam berarti sampai meninggal. Ini hukumannya. Ya, kalau dalam hukum Islam bagaimana? Dosa besar, ya. Dan ketika seorang sudah dosa besar bagaimana? Nah, kalau khusus untuk birrul walidain, khusus hukumul walidain, tadi di awal saya sampaikan, maka anak tersebut harus mendapatkan hukuman dari Allah sebelum dia meninggal dunia. Jadi kalau umpamanya ada seseorang yang kasar kepada orang tuanya, maka orang tersebut sebelum meninggal dia akan diberikan anak yang kasar, bahkan lebih kasar dari perlakuannya dia kepada orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia bisa merasakan. Jadi sengsara selama di dunia ini harus didapatkan terlebih dahulu. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, beliau mengatakan begini. Ra'aitu lailata usri bi aqwaman fin nar mu'allaqin fi judu'in min nar. Faqultu ya Jibril man haula? Ma hadahum fid dunya. Pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, saya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum-kaum finnar yang berada di dalam neraka, mu'allaqin fi judu'in min nar. Mereka ini dililit dengan api neraka. Saya bertanya, ya Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, alladzina yashtumuna aba'ahum. Itu mereka lah anak-anak, orang-orang yang apa, syata mayastu, Sedama Yesus ini mengumpat orang tuanya, ngomongin tidak baik orang tuanya. Wa ummahatahum, bapak dan ibu mereka, fit dunia, ketika mereka masih berada di dunia. Jadi jangan sedikit pun kita ngomongin bapak kita dan ibu kita di depan orang lain kejelekan-kejelekan mereka. Kenapa? Akibatnya apa di sini? Dan ini Nabi ditunjukkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ketika Nabi tunjukkan peristiwa Isra dan Mi'raj, itu adalah benar adanya 100% yang akan didapat oleh orang-orang yang tadi pokokul waliyah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ini ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam riwayat yang lain disebutkan annahu man syatama walidayhi, siapa yang ngomongin orang tuanya, yanzilu alaihi fi qabrihi jamrun min nar, ketika dia mati nanti di dalam kuburnya akan diturunkan api dari api neraka. Bi'adadi kulli qatrin yanzilu min as-sama', sebanyak seperti hujan yang turun dari langit, itu apinya turun dari langit ya, langsung dari neraka. Wa yurwa annahu idza dufina 'aq walidayhi 'asara bil qabr hatta takhtalifa fihi adla'. Wa ashaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamati thalath: al-mushrik waz-zani wal-'aq li walidayhi. Dan orang ketika dia sudah dimasukkan ke dalam kubur, kalau dia adalah orang-orang yang uhuqul walidain, durhaka kepada orang tuanya, maka tanah dalam kubur akan menjepit dia sampai tulang belulangnya ini lepas. Kemudian kembalikan lagi oleh Allah, dijepit lagi oleh tanah, lepas lagi. Gimana rasanya dijepit lepas, balikin lagi, dijepit lepas, sampai hari kiamat. Ini sisa dalam kubur Pak, belum nanti di akhirat, belum. Dan kita perlu tahu bahwasanya siksa di dalam kubur ini tidak mengurangi masa siksaan di neraka, tidak. Kalau di hukum kita kan penahanan mengurangi masa istilahnya ya. Jadi kalau sudah ditahan lebih dahulu, itu nanti dikurangi masa hukumannya, karena dikurangi dengan apa? Tahanan itu tadi. Tapi kalau hukumul walidain ini tidak. Sekali kita masuk ke dalam kubur dan disiksa oleh Allah dalam kubur, maka ini adalah permulaan azab yang akan kita dapatkan nanti di akhirat, dan di akhirat lebih dahsyat azabnya daripada itu. Walayyadzubillah. Allahu Akbar. Karena ini yang kita bahas ini masalah dosa besar, maka Imam Adz-Dzahabi mengemukakan apa? Dalil-dalil tentang bagaimana ketika seorang anak ini melakukan uququl walidain, sehingga apa? Jangan sampai sedikit pun kita berbuat durhaka kepada orang tua. Kemudian ada beberapa nasihat di antara para ulama di sini. Ayyuhal mudhi'u li akidil huquq, al mu'tad min birril walidain al huquq. Wahai anak-anak, wahai orang-orang yang apa namanya ya, tidak memperhatikan tentang birrul walidain, hendaklah mereka ini berpikir bagaimana ibunya dulu sudah merawat dia, memberikan ini itu kepada dia, waktunya dicurahkan kepada dia, begitu pula dengan bapaknya dan lain sebagainya. Maka hendaklah mereka berpikir untuk tidak ada kata lain melainkan berbuat baik kepada keduanya. Ini adalah ringkasan di antara nasihat-nasihat para ulama yang mengatakan atau yang menasihati orang-orang yang uququl walidain. Jadi mari kita ajari anak-anak kita ini, kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang birrul walidain, sehingga apa, kita pun berikan contoh kepada mereka perilaku kita kepada orang tua kita, dan mereka akan mendapatkan contoh terbaik dari bapaknya, dari ibunya, dan mereka juga bisa berbuat baik kepada kita. Ya, kalau sudah demikian, hidup ini enak Pak. Tidak ada hidup yang apa namanya ya, seindah ketika melihat anak-anak kita ini taat kepada kita. ketika orang tua ini melihat anaknya ya, uraiyah zubillah durhaka kepada mereka, omongannya dan lain sebagainya. Beberapa ada seorang anak yang sampai menarik ibunya, diceburkan ke dalam sungai. Gara-gara apa? Gara-gara anak tersebut tidak dibelikan motor oleh ibunya. Padahal kondisi ekonomi ibunya ini betul-betul kondisi yang tidak memungkinkan untuk membelikan motor anak tersebut. Tapi anak ini maksa bagaimana caranya supaya orang tua memberikan motor kepada dia. Karena tidak bisa memenuhi itu, orang tuanya didorong sampai nyebur ke dalam sungai. Ya kalau sudah demikian, anak ini mau hidup kayak gimana? Mau hidup yang seperti apa lagi? Gitu ya. Nah, oleh karenanya kita bermohon kepada Allah, karena ini dosa yang sangat besar, mudah-mudahan jangan menjalari pada kita dan anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian ini mengenai birrul walidain. Allah berikan ma'unah dan taufiknya kepada kita, dan Allah berikan ilmu yang manfaat untuk kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian, mari kita akhiri untuk dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, dari sejak kecil saya memang sudah mengikuti berbagai macam kegiatan Paskibra seperti PBB dan mengikuti Paskibra di sekolah. Kemudian saya juga dipilih untuk mengikuti seleksi di kabupaten.
1: Ya memang sekarang sudah tergerus di era global ini. Jadi kami ingin ngamumule lagi budaya Sunda sebagai karakter kita, karakter orang Sunda yang nanti sebagai wahana untuk sarana edukasi.
2: Walaupun memang kita target, yang penting anak-anaknya mau dulu, senang dulu dengan olahraganya, gitu, dengan pomsenya.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor edisi pagi ini Selasa 18 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai melalui aplikasi RRI Digital. Berikut disampaikan berita utama. Ribuan botol miras dimusnahkan usai upacara HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bogor di Cibinong. Semarak kemerdekaan Republik Indonesia dimeriahkan oleh warga masyarakat dengan beragam kegiatan menarik. Skuad POMSE Kota Bogor menjalani pemusatan latihan intensif mengejar target prestasi tinggi. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Ribuan botol miras dimusnahkan usai upacara HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bogor di Cibinong. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Sebanyak 21 keluarga kurang mampu menerima kunci rumah bantuan perbaikan rumah tidak layak huni usai pelaksanaan upacara HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Bogor di lapangan Tegar Beriman Cibinong 17 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto yang kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan belasan ribu botol berisi miras ilegal serta jutaan butir obat terlarang dan narkotika oleh BNN Bogor di alun-alun Kabupaten Bogor. Dalam sambutannya itu pun Bupati Bogor Rudi Susman Anto juga memberikan bantuan tenaga medis dan konsumsi untuk korban gempa bumi di NTT yang menjadi bagian dari wujud empati masyarakat Kabupaten Bogor atas kondisi yang dialami warga yang menjadi korban bencana alam di sana.
5: Musibah bencana gempa bumi. Semoga keluarga, sahabat, saudara kita di sana diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajaran yang telah mengambil langkah-langkah cepat mengirim bantuan-bantuan ke Nusa Tenggara Timur. Kami pun pemerintah Kabupaten Bogor beserta seluruh jajaran Forkopimda bersama PMI Kabupaten Bogor mempersiapkan tenaga medis, mempersiapkan bantuan-bantuan yang siap untuk dikirim ke Nusa Tenggara Timur.
4: Dalam momen itu pun, Lapas Kelas 2A Pondok Rajek Cibinong juga memberikan remisi umum pada hari kemerdekaan RI ke-81 kepada 1.339 orang narapidana dan 11 orang dinyatakan langsung bebas. Pengajuan remisi tersebut diproses melalui sistem pembinaan masyarakatan dari unit pelaksana teknis hingga ke tingkat pusat bagi narapidana yang memenuhi syarat. Dalam momen itu pun, Bupati Bogor Rudi Susmanto memberikan apresiasi kepada salah satu tim pengibar bendera asal Jonggol, Keisa Maharani Ardana, pelajar putri dari Kecamatan Jonggol, yatim piatu, yang testimoninya diabadikan oleh salah satu akun media sosial Pemkab Bogor.
6: Perkenalkan, saya Keisa Maharani Ardana. Saya dari sekolah SMKS Nurul Hikmah Jonggol dari Kecamatan Jonggol. Alhamdulillah, dari sejak kecil saya memang sudah mengikuti berbagai macam kegiatan Paskibra seperti PBB dan mengikuti Paskibra di sekolah. Kemudian saya juga dipilih untuk mengikuti seleksi di kabupaten. Dengan latar belakang keluarga yang memang sudah tidak ada, saya tetap berusaha, tetap yakin bahwa saya bisa. Dan akhirnya saya bisa menjadi paskibraka di tingkat kabupaten ini. Pastinya sudah pasti untuk diri sendiri dan membanggakan kedua orang tua saya.
4: Dalam momen tersebut, penyanyi Hanindia hadir dengan penampilan spesial di perayaan HUT RI ke-81 di alun-alun Kabupaten Bogor yang diiringi orkestra dari SMK Negeri 2 Cibinong membawakan lagu-lagu kebangsaan.
3: Warga Kota Bogor turut merayakan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di kawasan Istana Bogor pada Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai rangkaian perayaan serta doa bersama untuk masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan, kesempatan bagi warga untuk mengikuti kegiatan di Istana Bogor menjadi keistimewaan dalam perayaan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Doa bersama juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi bencana.
7: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, warga Bogor mendapatkan satu keistimewaan diizinkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Istana Bogor untuk melaksanakan kegiatan jamuan rakyat di Istana Bogor. Dan ada sekitar 4.500 ya, sampai 5.000 warga yang bisa dihadirkan mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan. Di samping itu juga kami tadi melaksanakan kegiatan doa bersama untuk saudara-saudara kita yang sedang kena bencana di Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari ulang tahun kemerdekaan kita ke-81 ini penuh keberkahan.
3: Peringatan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Bogor menjadi momentum bagi warga untuk merayakan kemerdekaan sekaligus menunjukkan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak bencana. Doa bersama diharapkan membawa keberkahan bagi peringatan Hari Kemerdekaan di tahun ini.
8: Bendera Pusaka adalah bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, pengibaran ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dari penjajahan. Bendera pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944 di rumah mereka di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bendera merah putih memiliki makna simbolis yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Merah melambangkan keberanian dan semangat perjuangan, sementara putih melambangkan kesucian dan kemurnian. Kombinasi ini mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Saat ini, bendera pusaka disimpan dan dirawat dengan sangat hati-hati di Istana Merdeka. Bendera ini tidak lagi dikibarkan secara langsung untuk menjaga keutuhannya, dan sebagai gantinya, replika bendera digunakan dalam upacara resmi.

0: Upacara HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Kota Bogor di Sempur, Wali Kota tekankan makna kemerdekaan harus dirasakan nyata. Pemerintah diminta perkuat pelayanan publik. Dan selengkapnya, informasi tersebut disampaikan Sony Agung Saputra.
1: Upacara memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bogor berlangsung di lapangan Sempur, Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan sekaligus merefleksikan makna kemerdekaan bagi masyarakat. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menyampaikan bahwa 81 tahun Indonesia Merdeka dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur memiliki arti penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, nilai tersebut juga harus menjadi landasan dalam pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bogor. Dedi menilai semangat kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui berbagai program dan kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kemerdekaan menurutnya tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga melalui terciptanya kehidupan masyarakat yang semakin baik.
2: Berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat berarti berdiri di atas kekuatan sendiri. Adil berarti pembangunan dirasakan seluruh masyarakat. Dan makmur berarti kemajuan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Semangat inilah yang harus kita wujudkan dalam membangun Kota Bogor yang maju, adil, dan sejahtera. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Pancasila harus tetap menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kebersamaan. Cinta tanah air dan bangsa diwujudkan dengan mentaati aturan, menghormati sesama, menjaga lingkungan dan budaya, serta harus terus belajar, berkarya, dan berprestasi.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Ahmad Ru'yat mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum bagi pemerintah dari pusat hingga daerah untuk melakukan introspeksi. Evaluasi tersebut diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terus diperbaiki sehingga kebutuhan masyarakat dapat dilayani secara optimal.
3: Dengan surplus demografi kaum Gen Z dan milenial, kami berharap bahwa kemerdekaan memberikan ruang bagi generasi muda dan tentunya mudah-mudahan menuju Indonesia Emas tahun 2045 bisa terwujud menuju Indonesia yang lebih baik.
1: Lalu seperti apa ini harapannya dan apa kritik dari DPR RI?
3: Yang jelas bahwa kita harus mensyukuri atas perjuangan para pahlawan dengan adanya kemerdekaan. Dan yang kedua, kita banyak beristighfar ya, bila mana belum mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya dan dengan suatu harapan bahwa kita harus punya optimisme dalam memandang negeri ini. Kita tidak boleh mencela zaman dan keadaan, tapi kita harus positif untuk membangun negeri Indonesia yang lebih baik.
1: Semangat 81 tahun Indonesia Merdeka dapat diwujudkan melalui kerja nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menilai kemerdekaan akan semakin bermakna apabila masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan dan pelayanan publik secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
0: Selain menghias kampung dengan tema bambu dan ornamen kemerdekaan, warga di Cisarua memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan kegiatan lomba. Berikut informasi selengkapnya kembali disampaikan Yofri Haryadi.
4: Peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dipenuhi dengan keceriaan dan kemeriahan di pelosok desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Warga bergotong royong menghias lingkungan mulai dari ruas jalan utama hingga pelosok perkampungan dengan nuansa khas Sunda menjadi pemandangan menarik dalam perayaan kemerdekaan tahun ini. Bambu menjadi salah satu material yang banyak digunakan warga untuk membuat gapura dan berbagai ornamen penghias kampung. Gapura berbahan bambu tampak menghiasi sejumlah titik di kawasan puncak. Sebagian warga mempertahankan warna alami bambu, sementara sebagian lainnya memberikan sentuhan cat dengan beragam warna.
5: Desa ini kan sudah potret desa terkait dengan keguyuban, gotong royong. Nah, inilah salah satu spirit kita untuk membangun kebersamaan, satu ragam masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi, partisipasi masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, karena konsep kita nyunda, jadi ini sarana edukasi juga. Sarana edukasi kepada masyarakat, terkhusus kepada

0: anak-anak kita yang memang sekarang sudah tergerus di era global ini. Jadi kami ingin ngamumule lagi budaya Sunda sebagai karakter kita, karakter orang Sunda yang nanti sebagai wahana untuk sarana edukasi buat masyarakat.
1: Seperti diungkapkan Kepala Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Asep Makmun Nawawi, pendekatan budaya Sunda menjadi bagian dari edukasi budaya bagi warganya dalam memaknai kemerdekaan tahun ini. Di Kampung Cikoneng, Desa Tugu Utara, warga tampak berkumpul, memeriahkan hari kemenangan dengan beragam perlombaan. Salah satunya adalah memancing ikan di kolam.
2: Perlombaan baru berjalan 50% lah. Ada karung racing, balap karung, kerupuk ibu-ibu, ngambil ikan lele, pukul bantal, kardus racing. Anak-anak masih banyak. Ini hanya warga RT4 aja. Untuk saat ini mungkin harapannya kedepannya lebih maju untuk generasi yang baru, generasi khususnya pemuda yang generasi baru, agar mereka tahu cara mengurus Agustusan seperti apa. Jadi mereka tahu. Khususnya untuk warga RT4, saya sangat berterima kasih, sangat antusias membantu suksesnya acara.
1: Warga Kampung Cikoneng, Asep mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari tradisi warga untuk menyambut momentum kemerdekaan dengan suasana meriah. Biaya untuk menghias kampung dan gapura bambu serta pengadaan bendera berasal dari swadaya masyarakat. Warga secara sukarela mengumpulkan dana untuk memenuhi kebutuhan dekorasi di lingkungan kampungnya.
3: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Di Kota Bogor, tepatnya di RT1 RW9, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, juga berlangsung kemeriahan memperingati HUT RI ke-81. Seperti apa keseruannya? Berikut Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
5: Kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung di berbagai wilayah, termasuk di lingkungan RT01 RW09, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Warga memeriahkan momentum kemerdekaan dengan berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak hingga ibu-ibu sekaligus menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat. Ketua Panitia Hari Kemerdekaan di RT01 RW09, Ahmad, mengatakan antusiasme warga dalam mengikuti perlombaan tahun ini cukup tinggi. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk semakin berbaur dan membangun kebersamaan di lingkungan sekitar.
6: Kita di sini ada kegiatan perlombaan anak-anak dan ibu-ibu, nanti di bulan September ada pensi juga. Untuk pengumuman menang nanti adanya di bulan September tanggal 12 di malam pensi. Tahun ini cukup bagus, alhamdulillah, antusias adik-adik kita cukup bagus, alhamdulillah. Harapan untuk Indonesia, ya kita sebagai rakyat Indonesia, kita merdeka, kita dibilang merdeka tapi belum sepenuhnya merdeka itu aja. Semoga lebih berbaur lagi ke masyarakat untuk orang-orang pemerintah gitu.
5: Sementara itu, Ketua RT1 Sukadamai Tanah Sareal, Muhammad Ade Ahyar, mengapresiasi keterlibatan para pemuda dalam pelaksanaan berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan. Ia menilai kreativitas generasi muda membuat rangkaian acara tahun ini mengalami perkembangan dibandingkan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya.
7: Untuk acara 17-an ini, kita sebagai Pak RT hanya memfasilitasi dan mendukung aja ya. Untuk panitia sama yang melaksanakan itu kan anak-anak mudanya. Mungkin mereka lebih kreatif dibanding kita-kita yang sudah berumur ya. Menurut saya sih lumayan bagus lah, lumayan ada perkembangan acaranya dibanding yang tahun kemarin. Ya mudah-mudahan kedepannya Indonesia makin maju juga ya, dengan anak-anak muda yang makin berkembang pemikirannya, berkembang cara mengadakan acaranya itu aja.
5: Selain perlombaan, warga RT01 RW09 juga menyiapkan pentas seni yang akan digelar pada 12 September 2026. Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi warga, tetapi juga memperkuat kebersamaan serta mendorong generasi muda untuk terus aktif dan kreatif dalam kehidupan bermasyarakat.
4: Selanjutnya kami sampaikan Warta Olahraga. Skuad Pomse Kota Bogor menjalani pemusatan latihan intensif mengejar target prestasi tertinggi. SMK Mutiara Insani Cibinong sambut baik olahraga anggar masuk ke sekolahnya. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
8: Pengurus cabang Pencap Taekwondo Indonesia TI Kota Bogor terus bergerak cepat mematangkan persiapan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Fokus utama saat ini tertuju pada skuad nomor PUMSE atau seni yang tengah menjalani pemusatan latihan intensif demi mengejar target prestasi tertinggi. Manajer tim PUMSE Kota Bogor, Joni, mengungkapkan bahwa timnya kini sudah memasuki fase persiapan khusus. Mengingat waktu pelaksanaan yang menyisakan waktu sekitar 4 bulan lagi, intensitas dan program latihan para atlet terus ditingkatkan secara berkala.
9: Walaupun memang kita target, yang penting anak-anaknya mau dulu, senang dulu dengan olahraganya, gitu, dengan pomsenya. Ya pastinya ada persiapan khusus ya, terutama tadi peningkatan-peningkatan teknik, penyempurnaan-penyempurnaan teknik, kemudian juga persiapan fisik, jadi latihan-latihan fisik mungkin mulai di intensitasnya mulai ditingkatkan.
8: Sementara itu, optimisme tinggi juga diapungkan oleh tim pelatih. Sabem Nim Andri Iawan, pelatih kepala PUMSE Kota Bogor, menjelaskan bahwa target mereka di Porprov Jabar 2026 kali ini tidak main-main. Berkaca dari rekam jejak prestasi sebelumnya, mereka bertekad untuk mendominasi podium.
7: Mudah-mudahan nanti di Porprov yang akan datang, insya Allah kita berharap tentunya di nomor PUMSE ini bisa menargetkan sapu bersih medali emas. Karena insya Allah juga atlet-atlet Kota Bogor punya potensi yang sangat besar ya. Atlet-atlet Platda, atlet-atlet Platnas itu di Kota Bogor semua. Bahkan juga pelatih-pelatihnya ya, pelatih-pelatih nasional di daerah pun pusatnya di Kota Bogor kalau PUMSE. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa menargetkan sapu bersih di nomor PUMSE dan kembali menjadi juara umum di tuan rumah.
8: Dengan komitmen yang kuat dari jajaran manajemen dan tim pelatih, skuad PUMSE Kota Bogor kini terus melipat gandakan porsi latihan mereka. Dukungan penuh dari KONI Kota Bogor serta masyarakat diharapkan mampu menjadi bahan bakar tambahan bagi para atlet untuk menorehkan tinta emas dan mengharumkan nama Kota Hujan di panggung Porprov Jabar 2026. Ikatan Anggar Seluruh Indonesia IKASI Kabupaten Bogor memperkuat pembinaan atlet berkelanjutan dengan menggencarkan sosialisasi ke berbagai sekolah demi menjaring bibit potensial sejak usia dini. Melalui kegiatan yang mengenalkan teori, teknik dasar hingga praktik langsung, IKASI Kabupaten Bogor berkomitmen menemukan talenta baru untuk dibina secara intensif dan juga terstruktur. Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembinaan yang kuat bersama dukungan sekolah, orang tua, serta pemerintah daerah guna memenuhi target raihan medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Berita Pagi RRI Bogor. Sebelum kami akhiri, sekali lagi disampaikan berita utama. Ribuan botol miras dimusnahkan usai upacara HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bogor di Cibinong. Semarak kemerdekaan Republik Indonesia dimeriahkan oleh warga masyarakat dengan beragam kegiatan menarik. Skuad POMSE Kota Bogor menjalani pemusatan latihan intensif mengejar target prestasi tertinggi. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan DS Editor Yofri Haryadi, juga penata teknik Novel Noviansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango 34 Bogor. Selamat beraktivitas. Semoga Anda yang tengah bersiap sudah memperhatikan segala sesuatunya ya. Perlengkapan-perlengkapan yang harus dibawa, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan jangan lupa juga untuk mengecek bagaimana kondisi cuaca yang akan Anda hadapi di sepanjang aktivitas pagi, siang, sampai dengan sore nanti. Karena memang cuaca akan menjadi salah satu pertimbangan penting, terutama bagi Anda yang akan bepergian, bekerja di luar ruangan ya, dan aktivitas lainnya tentu yang berkaitan atau yang bergantung pada kondisi cuaca. Jadi sebelum memulai perjalanan dan aktivitas pagi ini, ada baiknya kita simak terlebih dahulu informasi cuaca yang dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Baik, ini dia informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh forecaster on duty dari BMKG Jawa Barat.
1: Halo, selamat pagi Sobat RRI. Kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat dengan informasi perakiraan cuaca 18 Agustus 2026 untuk Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga wilayah Cianjur. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian pada siang dan sore hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan adanya potensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga Cianjur. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan dengan masih adanya potensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Dan pada dini hari nanti cuaca diperkirakan kembali cerah berawan hingga berawan. Sekian informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Selamat beraktivitas dan selamat sehat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pagi ini ada informasi panggilan sidang yang masuk ke meja siar kami dan tentunya harus dibacakan, harus disampaikan. Dari Pengadilan Agama Depok, pendengar memanggil Supena bin Katin Katin Syarifuddin, tempat dan tanggal lahir Jakarta 21 Agustus tahun 1970, tempat kediaman dahulu di Jalan Tanah Cimo nomor 11 RT 3 RW 11 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 19 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok, City Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yanti Nurhayati binti Tamjid sebagai penggugat melawan Supena bin Katin Katin Syafruddin sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Anda juga boleh untuk meneruskan informasi ini jika mengenal nama-nama yang tadi kami sebut.

Lembar informasi berikutnya masih akan hadir untuk Anda di rangkaian Bogor pagi ini, pendengar. Sekarang kita akan hadirkan informasi arus lalu lintas di pagi hari untuk membantu Anda menentukan perjalanan dan juga mengantisipasi titik-titik yang berpotensi mengalami kepadatan ya. Tentunya bagi Anda yang melintas di kawasan Kota Bogor dan sekitarnya, kita akan pantau melalui CCTV Bogor Smart Windows. Jadi beberapa pantauan akan disampaikan. Kita mulai dulu dari Simpang Bubulak, Kota Bogor, pendengar ya. Jadi dekat pom bensin dan persimpangan yang menuju SBJ ya, Sindang Barang Jero. Kalau pantauan pagi hari ini masih cukup lancar untuk arus lalu lintas, dan untuk kendaraan memang lebih didominasi kendaraan roda 2 gitu ya, dan cukup tertib juga, tidak ada yang melewati batas kecepatan normal. Jadi masih cukup terkendali ya situasi arus lalu lintas di sana. Kemudian kita pantau juga di arah Simpang Yasmin yang lebih, ini tidak terlalu ramai gitu ya, tapi memang ya cukup terkendali untuk arus lalu lintas di sana gitu ya. Mungkin karena secara bergantian di sana ada persimpangan dengan kondisi lampu merah yang harus membuat kendaraan dari beberapa sisi harus mengantri gitu ya. Jadi masih cukup lancar, tidak ada kemacetan berarti. Lalu di Simpang RSUD Kota Bogor, pendengar ya, ini juga menjadi salah satu jalur yang cukup ramai ketika pagi hari. Jadi kalau pantauan saat ini menit 56 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, ternyata untuk kondisi arus lalu lintas cukup lancar ya, di mana kendaraan dari masing-masing sisi juga saling bergantian menunggu giliran untuk melintas gitu ya, sesuai dengan traffic light-nya masing-masing. Dan kendaraan roda 2 memang lebih mendominasi di pagi hari ini. Walaupun tetap ya ada kendaraan roda 4 ataupun mungkin kendaraan-kendaraan lainnya, memang kendaraan roda 2 yang lebih banyak melintas.

kawasan alun-alun Kota Bogor, pendengar, ternyata untuk kondisi pagi hari ini masih cukup lancar, walaupun memang dari arah stasiun ada sedikit perlambatan laju kendaraan ya, karena memang banyak yang akan masuk ke stasiun ataupun dari angkutan umum yang berhenti di sana ya. Jadi membuat arus lalu lintas kalau di depan arah stasiun memang terlihat lebih padat, namun maju sedikit ke depan ke arah alun-alun ya sesekali gitu ya ada sedikit perlambatan karena memang ada warga yang melintas ataupun menyeberang jalan, sehingga memang kendaraan juga memberikan giliran untuk para pejalan kaki. Kemudian ke simpang BTM Kota Bogor, ternyata untuk arus lalu lintas pagi hari ini lancar ya, baik itu dari arah Empang ataupun dari arah Otista, terpantau pagi hari ini masih cukup lancar. Sedangkan untuk simpang Tugu Kujang cukup padat namun tidak terjadi kemacetan. Kepadatan ini ya memang karena ada traffic light gitu di depan pusat perbelanjaan Botani Square ya, sehingga kendaraan harus menunggu giliran khususnya yang akan menuju ke arah Baranang Siang. Terakhir pantauan dari simpang Tajur, pendengar ya, untuk arus lalu lintas pagi hari ini di simpang Tajur masih cukup kondusif, walaupun terlihat ada beberapa angkutan seperti angkot ya, ataupun juga ada kendaraan bis yang melintas. Dan kalau dari pantauan CCTV ada salah satu angkot yang ini sepertinya mengalami kendala ya, mogok sehingga memang terparkir di pinggir jalan. Oh, rupanya sudah mulai bergerak ya. Rupanya memang mencari penumpang nampaknya, tapi agak cukup lama dan nah agak mundur sehingga kendaraan di belakangnya harus agak pelan-pelan gitu ya. Entah ini mau kemana ya angkot. Ini kalau terlihat dari pantauan CCTV. Kemudian kendaraan roda 2 juga banyak melintas di sana, dan ada bis juga yang memang tengah mengambil para penumpang ya, atau menurunkan ya. Pokoknya ada di sisi kanan kalau dari posisi saya, memang terlihat ada bis yang berada di sisi jalan. Itu dia pantauan arus lalu lintas pagi hari ini, pendengar, di rangkaian Bogor pagi ini dari Bogor Smart Windows, kotabogor.go.id. Just the guitar, okay, cool.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar